0: Kemenku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
1: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
2: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan Ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
1: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
3: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
4: comot sana comot sini.
3: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
1: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem Ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan Ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
5: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
6: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
9: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
8: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawa semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
9: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
10: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
9: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
11: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
9: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
12: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
13: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
14: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, bersama Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kita masih dalam Lintas Jayapura pagi ya, dan tentunya masih semangat juga menemani Anda. Saya Sofi Rekan Mansa untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Sudah kita ikuti penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya informasikan kalau tadi Anda sudah mengikuti juga jalannya dialog interaktif polisi menyapa ya. Ya, dengan topik yang sangat topiknya menggetarkan hati juga. Iya, karena hari ini sampai hari ini kita lihat masih panjang antrian di SPBU-SPBU yang ada di Kota Jayapura, bahkan Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Ya, ini menjadi penting terkait dengan pengawasan ya. Kita ada banyak penelpon yang menyampaikan juga bahwa ini bukan sekedar kita sosialisasi atau bicara-bicara saja seperti itu, tapi ada tindakan langsung di lapangan tuh seperti apa ya, itu menjadi poin. Kemudian juga kalau tadi dialog dalam polisi menyapa, kami akan hadir kembali pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua ya. Ini akan diikuti oleh beberapa RRI, ada RRI Biak, RRI Serui, RRI Merauke, RRI Nabire, RRI Bovendigul ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan topik yang diangkat untuk dialog interaktif pukul 10 dalam GMP mengenal komunitas Cendrawasih Adventur. Seperti apakah itu? Ternyata ada komunitas seperti ini. Apakah Anda juga pecinta lingkungan, pecinta alam, dan mau bergabung dalam komunitas ini? Seperti apakah sejarahnya dan juga terbentuknya komunitas ini? Kita akan lewati bersama nanti ya, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, menghadirkan dua narasumber ya. Nanti akan diperkenalkan juga pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif. Ada koordinator program komunitas Cendrawasih Adventur. Kemudian juga ada founder komunitas Cendrawasih Adventur. Oke, jangan lewatkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ngapain mau repot ya? Oke, dari Toton Karibu Wis Baker, Freshly Niki Julu hadir untuk Anda.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Ya, baik pendengar, pukul 9.41 menit waktu Indonesia Timur. Perhatian Anda dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini ya, di hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Ya, pendengar, beberapa informasi dihadirkan untuk Anda, diumumkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Papua. Musabako Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema pelaksana MTQ tahun 2026, mewujudkan generasi Qurani yang adiktif di era digital, merajut kebersamaan dan juga keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmonis. Kemudian pengumuman berikut dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusui. Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusui Indonesia atau DPD IKAPEKSI Provinsi Papua ditujukan kepada putra-putri yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa 7 Juli 2026 sampai dengan hari Jumat 17 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada Sekretariat Panitia yang beralamat di Jalan Pasifik Indah Kompleks BLK Jayapura, di Aula ya Kompleks BLK Jayapura. Oke pendengar, itulah satu informasi dari Ketua DPD IKAPEKSI Papua atau Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia. Selanjutnya pengumuman disampaikan kali ini dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penerimaan mahasiswa baru beasiswa Pemda Kota Jayapura. Disampaikan dan diinformasikan pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia ada dua perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS sebanyak 15 mahasiswa ya. Jadi yang diterima sebanyak 15 mahasiswa dengan program studi Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS ya, program studi perikanan sebanyak 3 orang, program studi pertanian 2 orang, program studi peternakan 3 orang, program studi teknik sipil yaitu arsitektur teknik sipil bangunan sebanyak 3 orang. Kemudian program studi kedokteran, pendidikan dokter 1 orang, pendidikan dokter gigi 1 orang, dokter psikologi 1 orang dan dokter hewan 1 orang. Jadi totalnya ada 15 orang seperti itu ya. Untuk persyaratannya di Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS itu fotokopi ijazah SMA SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku atau duafi setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, dan surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian program kerjasama Pemda Kota Jayapura yang berikut dengan Politeknik Penerbangan Jayapura juga sama sebanyak 15 orang. Dengan program studi ada dua program studi ya, yaitu program studi manajemen terminal bandara 10 orang, kemudian program studi teknisi listrik bandara 5 orang ya. Jadi program studinya ini ada dua, yang pertama adalah manajemen terminal bandara 10 orang dan teknisi listrik bandara 5 orang.
Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Rabu sampai dengan Jumat ya, untuk pendaftaran 8 sampai dengan 10 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang Sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian surat pemberitahuan ini ya, disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian dua pengumuman ya hadir untuk Anda di pagi hari ini. Saat ini pukul 9.46 menit waktu Indonesia Timur, dan perhatian Anda kembali kami sampaikan dua penyampaian berita duka pagi hari ini. Perhatian Anda pendengar untuk dua penyampaian berita duka.

Perhatian Anda pendengar, dalam penyampaian berita duka, dua berita duka pagi hari ini. Saya awali berita duka yang pertama kami terima dari Bapak Yakob Ayomi dengan alamat Jalan Ardipura 2 Kompleks Sebia Cukai, Kota Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Yakob Ayomi dengan alamat Kompleks Sebia Cukai, Ardipura 2 Polimak, Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Randawaya di distrik Kampimoi, Diserui, Jayapura, Manokwari, Sorong, Mambramo, Nabire, dan dimanapun berada. Seluruh keluarga besar Ayomi, keluarga besar Amamihi, dimanapun berada, dan seluruh kerabat sanak saudara handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, Telah meninggal dunia orang tua terkasih Bapak Celcius Ayomi SPD MPD, meninggal di Rumah Sakit Umum AB Pura, Kota Jayapura pada Rabu 8 Juni 2026 pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka almarhum Bapak Celcius Ayomi dengan alamat Kompleks Bia Cukai, Ardipura 2, Jayapura. Rencana pemakaman besok hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan untuk jam pemakaman akan diinformasikan kemudian. Berita duka yang kedua kami sampaikan berasal dari Bapak George Iwanggin di Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari Bapak George Iwanggin di Jayapura. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar alumni semua Sekolah Menengah Olahraga Atas Soekarnapura Irian Jaya, SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwanggin dan Rombewas di Kampung Kaipuri, Kurudu, Serui, Nabire, Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerom, Wamena, dan Mambramo Raya. Keluarga besar Iwanggin, Dom, Mauri, dan Sumbari yang berada di Kampung Kaipuri, keluarga besar Romere dan Romkorem di Biak Timur, keluarga besar Jemaat Pengharapan, keluarga besar Jemaat Maranatha di Pura 13, dan keluarga besar Efata Polimak 3 Jayapura. Keluarga besar Iwanggin Rombewas di Kaipuri, Kurudu, Pamai, Bonoi, dan Erar yang berada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Kakak Tete orang tua terkasih Bapak Marten Iwanggin, suami dari Mama Kakak Nenek Paulina Rombewas, pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 menit waktu Indonesia Timur di rumah. Jenazah disemayamkan di rumah duka almarhum keluarga M. Iwanggin dengan alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polimak 3 Ardipura Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pekuburan Umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian dua berita duka kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ya, baik pendengar, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur, 1 menit ke depan ya, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam GMP, Gerakan Membangun Papua. Jangan lewatkan, Anda bisa ikuti dan bisa berinteraksi juga pastinya di 0967536386. Tapi Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Jayapura Official.

0: GMP. GMP. GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua ya. Kita ada di hari Kamis ya, tepatnya tanggal 9 Juli 2026. Ya, dan tentunya senang sekali untuk hari ini dalam GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari studio podcast RRI Jayapura, kami hadir menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan kita akan berbicara terkait tema kita di hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Ya, dan tentunya ada narasumber juga yang hadir bersama saya di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, halo apa kabar dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Prosat RRI Jayapura, tetapi juga yang mengikuti dalam GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, kemudian ada RRI Bovendigul dan juga RRI Merauke serta RRI Wamena. Ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua di pagi hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam untuk pagi hari ini judul tema kita. 0967536386, Anda boleh bergabung bersama kami ya dalam dialog interaktif pagi ini. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir, karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Ada satu pria dan satu wanita, cie, satu pria dan satu wanita ya. Oke, saya sapa dulu di pagi hari ini ada Mbak Resnayanti selaku founder atau pencetus komunitas Cendrawasih Adventure. Mbak Resnayanti, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak Sofi.
1: Rasanya lebih akrab saya panggilnya apa nih?
2: Kakak Resna aja boleh.
1: Resna saja begitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini, kita akan bahas banyak begitu ya terkait tema kita di hari ini ya.
2: Betul.
1: Sebagai pencetus komunitas ini, seperti itu. Oke, okay, narasumber kita yang kedua ada Bung Irianto Luki, ini Pirsch?
3: Iya, betul.
1: Oke, okay. Irianto Luki Pirsch Kalahatu.
3: Betul.
1: Selaku koordinator program komunitas Cendrawasih Adventure. Selamat pagi.
3: Pagi, Kakak Sofi.
1: Saya panggilan akrabnya apa nih ya, paling sadap?
3: Saya lebih dikenal dengan nama Ian, Kakak.
1: Ian, saya cari-cari Ian. Ian di sini, letak Ian di mana ya? Oke. Irianto Ian ya, ya. Irianto Ian.
3: Okay. Irianto. I, A, dan N.
1: Oke, okay, Ian. Oke, okay. Ada Bung Ian dan juga ada Bung Res, Mbak Resna ya. Untuk pagi hari ini kita akan berbicara banyak terkait mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pencinta alam ya. Nanti Anda boleh berinteraksi bersama kami di line telepon kami 0967536386. Iya, dan untuk GMP di pagi hari ini tentunya akan dirilai juga oleh RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Merauke, SP Bovendigul dan juga RRI Spaceco dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, pagi hari ini saya langsung ya ke Mbak Resna dulu untuk menyapa pendengar kita, tapi juga menginformasikan kepada seluruh pendengar Pro 1 tapi juga seluruh pendengar GMP Gerakan Membangun Papua. Sebenarnya selaku pencetus begitu ya, awal mulanya ini seperti apa sih untuk apa namanya ada komunitas ini? Bisa diceritakan apa ya bahasa-bahasa dulu-dulunya tuh, sejarahnya tuh seperti apa gitu? Silakan, okay. Mbak Resna.
2: Oke, okay. Terima kasih. Selamat pagi menuju ke siang ya, teman-teman pendengar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Resna. Saya selaku founder atau pencetus di komunitas Cendrawasih Adventure. Kemudian di sini saya tidak sendiri, saya membawa partner saya, Kakak Ian, sebagai koordinator program di dalam komunitas Cendrawasih Adventure. Nah, Kakak Sofi, diceritakan untuk awal mula terbentuknya komunitas ini, bisa saya bilang dimulai dari ketidaksengajaan ya, Kak ya.
1: Oh, begitu.
2: Kenapa dimulai ketidaksengajaan? Karena ini adalah salah satu algoritma sosial media yang menurut saya itu sangat berpengaruh. Yang dimana trip pertama kita itu pergi ke salah satu pantai yang tersembunyi, tetapi tidak dengan keindahannya. Salah satu pantai yang ada di Kabupaten Sentani, di Kabupaten Jayapura ya.
1: Oke.
2: Nah, Kemudian mulai dari perjalanan pergi sampai pulang ke rumah masing-masing, kita buat vlog atau video, kemudian kita unggah di sosial media. Dimulai dari video itu kami mendapatkan jumlah viewers 100.000, kemudian dengan like 12.000. Kemudian dari komentar itu tidak sedikit kami mendapatkan komentar-komentar positif dari teman-teman. Dan kebetulan ternyata banyak yang tinggal di Jayapura tetapi mereka tidak punya wadah untuk mengeksplor keindahan alam di Papua. Mulai dari itu saya berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita komunikasi trip selanjutnya itu lebih mudah, Kak.
4: Oke, tahun berapa tuh sampai 100.000 viewers seperti itu?
2: Itu baru-baru sih, Kak. Iya, karena kan untuk komunitas ini belum lama terdirinya. Iya, kita dirikan baru tahun ini.
4: Tahun 2026?
2: Iya, 2026. Siap. Cuman kan yang awalnya itu dari grup aja, Kak. Nah, kemudian kita adakan pertemuan semua member untuk kedepannya ini grup mau dibawa kemana. Kemudian member semua anggota menyetujui dan menyepakati kalau grup ini kita jadikan komunitas. Makanya komunitas ini terbentuklah, Kakak Sofi.
4: Iya, kira-kira ada berapa orang tuh dalam komunitas? Atau mungkin awal mulanya ketika yang tadi buat vlog dan lain sebagainya, kita cuma 2 orang, kita cuma 3 orang, atau seperti
2: apa?
4: Iya,
2: betul sekali, Kak. Kakak Sofi, untuk trip pertama kita di Pantai Wasu, saya sebut Pantai Wasu aja ya, yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita trip pertamanya tuh sekitar 15 orang dan komunitas itu belum terbentuk. Kita menggajak satu sama lain seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat grup WhatsApp-nya untuk komunikasi trip kita selanjutnya, Kakak Sofi.
4: Oke, baik.
2: Oke.
4: Ya, ini Pantai Wasu di Kabupaten Jayapura.
2: Di Kabupaten Jayapura.
4: Pemandangannya tadi disampaikan tidak terlalu menarik hati begitu ya, tahu?
2: Kalau untuk pemandangannya bisa dibilang worth it lah dengan perjalanannya, Kakak Sofi.
4: Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk, karena
2: lebih ke hidden gem karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanannya membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
4: Satu jam dari
2: sampai ke bibir pantai gitu.
4: Oke, luar biasa.
2: Luar biasa.
4: Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
2: Iya.
4: Dari
2: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
4: Oke. Oh, begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah seperti
2: terbentuklah,
4: itu ya.
2: Terbentuklah, betul, Kakak.
4: Oke, baik. Siap, luar biasa. Satu kali naik langsung 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat
2: begitu
4: ya.
2: Oke,
4: baik. Ya, itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya komunitas ini begitu ya. Kemudian masih ke Mbak Resna, kemudian yang menjadi motivasi hari ini, karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak begitu ya, kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
2: Betul sekali.
4: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih, Mbak Resna?
2: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua, Kak, ya. Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih tetapi belum ada wadah untuk anak muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini, Kakak.
4: Oke.
2: Jadi motivasinya seperti itu.
4: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
2: Iya, kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
4: Oke. Ya, jadi tahun 2026 kemudian terbentuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya itu memang suka dengan adventure atau jalan kemana. Mungkin bukan di Papua saja atau ada kemana gitu terkait dengan alam atau?
2: Betul sekali, jadi memang jiwanya sudah di alam.
4: Oh, begitu.
2: Betul
4: ya.
2: Betul sekali.
4: Dimana alamnya? Yuk kita cek yuk. Oh, tidak ya. Jiwanya dalam. Oke, baik. Terima kasih tuh gambaran awal begitu ya terkait dengan komunitas ini. Pencetusnya dari Mbak Resna sudah menyampaikan sejarah awalnya itu seperti apa. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu ya. Saya masih ke Mbak Resna ya sebelum ke Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kenapa sebenarnya Mbak Resna begitu ya fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita tuh seperti apa, Mbak Resna, silahkan.
2: Oke. Jadi untuk teman-teman, karena petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Okay. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif, kakak, bukan sampah. Jadi okay, seperti itu.
4: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan begitu,
2: iya,
4: ya.
2: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja, kakak, tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
4: Oh begitu ya.
2: Iya, betul.
4: Biasanya
2: sekali
4: kalau pulang apa gitu ya, bawa oleh-olehnya tuh seperti ini bawa oleh-olehnya sampah ya.
2: Oleh-olehnya sampah, tak harus dong.
4: Betul, kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya. Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ini hal yang luar biasa. Tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas Cendrawasih Adventure seperti itu ya.
2: Iya betul.
4: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu. Betul. Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga?
2: Untuk filosofinya.
4: Iya, filosofi.
2: Betul dari, sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi Cendrawasih Adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua.
4: Okay.
2: Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjajah, untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutan, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
4: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
2: Iya.
4: Oke, kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
2: Iya, betul.
4: Oke, Mbak Resna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
5: Betul.
4: Koordinator program. Saya ke Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuat atau seperti apa, silakan?
5: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya tuh pada intinya ya. Membuat rute perjalanan, membuat tempat mana yang mau kita kunjungi. Dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Kak Ian, ayo kita ke sini. Kita ke sini, ada tempat ini gitu. Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat. Atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi. Seperti itu.
4: Berarti Abang Ian ini yang langsung terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari teman-teman komunitas begitu. Ya. Kalau berbicara tentang selaku koordinator program juga, ada tidak, karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya.
5: Betul.
4: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban rutinitas kita seperti itu, ada tidak?
5: Kalau untuk saat ini yang kita masih laksanakan ya, kita masih laksanakan itu mungkin kayak olahraga Car Free Day dan segala macam. Kenapa saya bisa bilang itu kita punya program rutin untuk saat ini? Karena ketika kita menuju ke lokasi, itu kita membutuhkan fisik yang kuat, Kak.
4: Setuju.
5: Kan gak lucu, Kak. Kita di tengah-tengah jalan ada yang pingsan, harus bawa lari turun. Jadi memang kita sambil itu dilatih dengan fisik yang kuat. Mungkin ada yang lari sore, jogging tiap sore itu ada. Car Free Day pada kumpul semua, kita pada olahraga bareng-bareng itu ada.
4: Itu wajib ya dilakukan begitu ya.
5: Iya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mereka ada kesibukan ya, Kak.
1: Oke.
3: Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok, trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, mm-hmm. butuh fisik yang kuat nih, mm-hmm. Nah, ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah yeah. pemanasan.
1: Oke, okay. Iya mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
3: Betul,
1: harus dipanaskan dulu biar betul. Siap tancap gas seperti itu ya.
3: Betul, kan.
1: Biar gas full. Oke, okay, sama sih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya, ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Bang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Risna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam. Kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20 seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan sajakah atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
3: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu kan, mm-hmm. karena memang kita juga baru terbentuk ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi next, nah mungkin kita adakan banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan.
1: Mm-hmm.
3: Salah satunya mungkin edukasi.
1: Mm-hmm.
3: Ke sekolah-sekolah, karena kan yeah. semua itu bermula dari sekolah dulu kan.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
1: Oke, karena ini baru terbentuk tahun 2026 sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara betul. Ini belum begitu ya.
3: Betul.
1: Sedang diprogramkan seperti betul. Itu. Oke.
3: Ada bisa. Beberapa saja kakak. Ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
1: Oke.
3: Ya,
1: seperti apa tuh?
3: Bersih bersih aja.
1: Oke. Bersih bersih di mana tuh?
3: Kadang di lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi.
1: Mm-hmm.
3: Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan pada kadang ada sampah juga, mm-hmm. kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
1: Oke, okay. Jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan, kemudian, ih ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini ya, tidak, betul. Yang diambil adalah sampah.
3: Sampah, betul yes, kakak, okay. sampah.
1: Ya ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya,
3: betul.
1: Bahwa hari ini, kalau tadi warta berita dari Pro3 begitu ya, juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya iklim yang saat ini sedang berubah, dan salah satunya adalah tadi ya, ya. Lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967 536 386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini begitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
3: Betul.
1: Di Abang Ian nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967 536 386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Iya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat. Hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
3: Betul.
1: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan. Yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
3: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, mm-hmm. kami masih menggunakan media sosial Kak.
1: Oke.
3: Dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik,
1: mm-hmm.
3: baru kita mulai setelah mm-hmm. kekumpul, baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
1: Okay.
3: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing,
1: mm-hmm.
3: bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
1: Oke. Jadi seperti jalan-jalan itu. Tapi ada hal positif yang dilakukan.
3: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Ya sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967 536 386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program
4: mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau apa namanya kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna. Kenapa penting menurut Mbak Resna begitu ya selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi apa namanya sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
2: Oke, menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini. Karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng Kakak Sofi seperti itu.
4: Iya, karena mungkin kalau Mbak Resna melihat hari ini kalau muda-mudi kita, kalau milenial peduli lingkungan kurang atau seperti apa nih?
2: Kurang ya Kak.
4: Oh kurang ya?
2: Iya betul sekali.
4: Kurangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh konkret di lapangan seperti itu?
2: Kenapa saya bilang kurang? Karena sudah ada beberapa trip yang kita kunjungi Kak.
4: Okay.
2: Sebelum kita datang itu, kita lihat di sepanjang jalan itu sampahnya sangat banyak.
4: Okay.
2: Nah, kemudian kita sampai di destinasi kita, tidak sedikit juga sampahnya masih berserakan. Nah makanya komunitas kita juga ini terbentuk bukan cuman sekedar trip aja Kak. Nah tapi kita juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sampah, membersihkan trip kita. Jadi seperti itu.
4: Baik. Iya, ini apa namanya oh sudah ada penelpon. Kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung, Mbak Resna dan juga Bang Ian. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
4: Iya, pagi. Siapa di mana?
6: Dengan Feren di Volima.
4: Oke, silakan. Kakak Sofi ya? Betul sekali.
6: Oke.
4: Silakan.
6: Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Cendrawasih Adventure ya.
4: Betul.
6: Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka, lagi naik daun. Naik daun banget, karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta karena faktor tersebut? Yang kedua itu ya, banyak orang pergi demi konten agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut kedua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
4: Baik, itu saja.
6: Itu saja, makasih. Selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi. Dari Polimak ya, sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung, kalau menggunakan radio monitor, radio monitornya dikecilkan, seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Sofi.
4: Iya, pagi.
7: Pak Wamea.
4: Silakan Pak Wamea.
7: Shalom teman-teman Adventure.
4: Shalom.
7: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam. Tapi karena saya ini gangguan pendekatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman. Pada waktu bertugas di Pak. Jadi pada waktu itu kebetulan kami duduk dan menyanyi sebuah lagu dari Nyanyian Tuhan, pergi dengan segera ke luar negeri dan kesimpangan yang buruk dan segi di rumah kusumi jemput segala orang tempatnya tidak lalu kami diskusikan itu. Wah, ini sudah mau hari Pasca, ini gereja-gereja di Papua ini ramai sekali anak-anak, baru anak-anak dibunuh nanti bagaimana. Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur Pasca ke Kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham di Papua. Lalu kami berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan kami tersesat. Kami tersesat di satu hutan perdu. Itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi. Tali-talinya, tali-talinya itu, waduh, begitu luar biasa sekali, melingkar, membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita nanti kalau tersesat di tengah hutan seperti ini bagaimana nanti. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu di Wartutur, Batu Putih. Sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita ke 8 malam di sana. Besoknya baru kami tembus kampung Lombok. Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi suatu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana. Dan seperti itu.
1: Oke, yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
7: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
1: Oke, siap.
7: Kira-kira seperti begitu.
1: Oke.
7: Jadi saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan ketimpangan yang buruk dan kebingungan.
1: Oke, okay, baik, siap.
7: Kira-kira seperti itu begitu.
1: Oke, okay, Pak Wami ya, shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya. Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi. Ya, ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna tapi juga ditambahkan oleh Abang Ian juga boleh ya. Oke, kalau tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-mata karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau apa namanya, ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
2: Oke, saya jawab.
1: Boleh, Mbak Resna.
2: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut tripnya kita itu cuman FOMO aja.
1: Oke.
2: Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam. Karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
1: Jadi yang sekarang tersisa 100.
2: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
1: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar
2: yang pergi itu sekitaran 100 orang.
1: Oh, begitu ya. Oke, oke, oke. Iya, ini apa namanya, dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu ya? Kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya, dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Ian seperti itu ya, kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu, sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
2: Tinggal 122.
1: Silakan.
2: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota, khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
1: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
2: Iya, betul
1: itu,
2: sekali
1: ya.
2: Kak,
1: bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu.
2: Iya,
1: ya,
2: betul sekali.
1: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya latar belakang agama juga ya.
2: Iya,
1: selama
2: iya.
1: ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya. Betul. Dengan alamnya yang ada, selama ini penguatan keagamannya itu seperti apa?
5: Kalau Abang Ian, silakan. Gini Kak, kita memang untuk penguatan iman nggak terlalu yang gimana, cuman
4: okay.
5: Biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum, Kak.
2: Titik kumpul ya.
5: Setelah kita ditikum, di titik kumpul tersebut kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
4: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya,
5: oh bukan ya. Bukan.
4: Oke, okay, siap.
5: Jadi kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita laksanakan doa sebelum berjalan.
4: Oke, paling itu ya.
5: Betul. Okay, nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi ya, berdoa untuk kembali okay, lagi.
4: Siap.
2: Kakak Sopi, saya ada sedikit tambahan.
4: Boleh.
2: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri dan Basarnas.
4: Oh begitu.
2: Iya, jadi kalau untuk keselamatan keselamatan anggota itu Insya Allah bisa terjamin ya Kakak Sofi, karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri, dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri, Kakak.
4: Sudah sejak tadi saya curiga, sudah saya curiga ya. Teman-teman TNI curiga juga ya. Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya ini, kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi bukan, tidak ada betul. Guru ada apa namanya yang suka nyanyi,
2: yang bahkan suka masih menari. Ada yang sekolah
4: ada
2: sampai
4: yang sekolah.
2: Di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua, Kakak Sofi.
4: Oh begitu.
2: Iya betul, jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
5: Jadi di kita nih Kakak dari segala lini ada.
2: Oke, iya, betul.
4: Luar biasa segala
5: ada
4: lini.
5: Ada orang tua, semua aspek masuk.
2: Semua aspek masuk.
4: Luar biasa. Jadi bisalah ya, karena orang tua ikut jadi jajannya juga ya, lumayan bisalah ya.
2: Nanti Kakak Sofi dan teman-teman lainnya bisa join di trip kita selanjutnya kalau Kakak mau join.
4: Oh, begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. ada Irma juga. Ini mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Okay. Oh gitu. Ya katanya nanti mau ya, sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, 0967536386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, halo selamat pagi.
8: Halo selamat pagi, menjelang siang.
4: Pagi jelang siang, siapa di mana Pak?
8: Dengan Pak Terry.
4: Pak Terry, oke silakan Pak Terry.
8: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya?
4: Bagaimana?
8: Tentang lingkungan ya?
4: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu. Ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan Pak Terry?
8: Saya juga dulu bawa satu klub pencinta alam.
4: Okay.
8: Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Kami juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Mungkin saya mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura, seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi dan beberapa tempat lain, sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita, dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
4: Oke.
8: Nah, kebersihannya, terus menjaga jangan sampai merusak alam itu. Alam ini dia bukan tumbuh sendiri tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib dari semua suku, semua bangsa, semua agama. Kita harus sama-sama menjaga. Begitu saya bisa sampaikan. Saya juga masih ada selalu mengajak teman untuk kita peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura, Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
4: Iya, Gubernur Papua kantor, ya. Jayapura nanti ada wali kotanya.
8: Okay.
9: Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ, tapi tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang pergi nongkrong di panti sedok luar sana. Akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu. Itu beberapa pohon, ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita, Manuel Wanggai. Mungkin itu yang bisa. Jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan. Supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi.
4: Nanti Bung Terry bisa masuk ya dalam komunitas ini, apa namanya, join member begitu ya.
2: Betul sekali.
4: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Ya, nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi, halo, selamat pagi jelang siang.
10: Pagi jelang siang, Feren balik lagi.
4: Oh begitu, boleh, silakan.
10: Iya, masih ya, bersama Cendrawasih Adventure ya.
4: Iya, halo. Iya, Kasof,
10: dan juga kedua narasumber. Bagaimana Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO? Dan adakah biaya untuk trip itu? Biar tetap mempertahankan esensi petualangan yang otentik, apakah Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu? Silakan.
4: Siap, itu saja Kakak Veron.
10: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
4: Selamat pagi jelang siang Kak Veron ya, dari seputaran Polima. Ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon. Langsung bisa ditanggapi ya Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
3: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa?
4: Veron ya? Polimak.
3: Oke, kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Satu, semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami. Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya, mungkin kurang lebih ini kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
2: Iya betul sekali.
4: Oh gitu, jago mancing ya.
3: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah, karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang nih, saya memang lebih suka kesini.
2: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
3: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana kakak.
4: Baik.
3: Jadi mungkin yang tadi kakak Veron sampaikan itu,
4: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya, mengemas paket perjalanan.
3: Mungkin ke depannya mungkin kita nggak tahu ya kakak. Mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu kakak.
4: Ini bisa masuk di program nanti. Dipikirkan untuk ke depan begitu ya.
3: Nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada suatu kampung di situ nih, ada tenda mata yang kita buat kak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Entah itu penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
4: Baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya. Jadi kalau mau pulang
3: ada tanda mata.
4: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana, ini loh tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, oh iya di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan gitu ya. Iya, kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja, atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
2: Belum kak.
4: Iya
2: belum.
4: Iya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu sajakah? Atau ada penanaman pohon mungkin atau?
2: Kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, Kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya, Kak.
3: Betul.
4: Oke.
2: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
4: Oke, baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga ya, yang tadinya ada 122 jadinya 222 jadinya sampai 500.000 semiliar ya, harapannya begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
4: Iya, 0967536386 anda yang mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya. Bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup, karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya. Jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Salah juga ya, kita tanya pada diri kita sendiri, seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang.
11: Halo.
4: Iya, dengan siapa di mana?
11: Jelang siang.
4: Oke.
11: Dengan Pak Wali.
4: Silakan Pak Wali, silakan.
11: Ya, apa di narasumber berdua ini, pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
4: Wih, betul. Luar biasa ya,
11: pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Ini saja program.
4: Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus, karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang. Kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya Pak Wali, nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
11: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi, suara
4: oke, bagus, berarti ini posisi semantap ini ya Pak Wali ya.
11: Iya.
4: Oke.
11: Naik sedikit
4: ke atas,
11: bagus.
4: Oh begitu, oke, iya. Silakan lanjut Pak Wali.
11: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik.
4: Oke.
11: Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin jangan sampai lain jatuh ke neta, kita bisa tahu sudah kita panana gabung.
4: Oh begitu, siap. Ada
11: kegiatan yang baik supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini sebagus, lancar, tapi sumber dana kalian ini bagaimana? Dapat dari mana? Sama saya tanya ini, karena kegiatannya sudah bagus tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya kerjaannya begitu. Itu semangat. Kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga. Itu saja, terima kasih.
4: Siap.
11: Selamat siang.
4: Iya, selamat siang Pak Wali. Dari ini dari Kabupaten Jayapura ya, dari Netar yang sudah bergabung Pak Wali. Ada lagi kah? Satu penelpon di 0967536386. Oke, sambil menantikan ini Pak Wali menyampaikan katanya terima kasih nih ya, luar biasa pemikiran pemuda-pemuda hari, pemuda-pemudi hari ini yang bagaimana membicarakan tentang lingkungan, tentang alam. Ya, disampaikan bagaimana apa namanya biar algoritma ini terus terbaca seperti itu, kemudian kemudian hari ini kita berbicara tentang media sosial, hari ini sudah begitu ya. Jadi bagaimana gencar di media sosial agar menarik perhatian dari para muda-mudi juga seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Wali juga ini luar biasa begitu ya. Karena kita mau healing itu cuan juga butuh
2: cuan
4: ya.
2: Juga, betul.
4: Nah, itu dia, ini seperti apa pendanaannya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resna mungkin atau Abang Ian.
2: Silakan. Jadi untuk trip kita itu menuju ke destinasi itu untuk sementara kita memakai dana pribadi.
4: Okay.
2: Jadi memakai dana masing-masing. Mm-hmm. Tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada di dalam komunitas Cendrawasih Adventure bahwa kedepannya itu kami ada uang kas, Kakak Sofi. Nah, jadi uang kas itu nanti akan dibuatkan dari bendaharanya kita. Mm-hmm. Jadi setiap bulan itu dikumpulnya kalau tidak salah 5.000 ya Kakak Ian.
12: Betul.
2: 5.000 per bulan. Nah, jadi itu untuk membantu meringankan kita punya pengeluaran di saat menuju trip kita. Dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya Kak, karena ini betul-betul pure hobi dan untuk menyalurkan hobi adventure kami.
4: Begitu. Siap, siap, siap. Ya, ini di apa namanya? Bang Ian ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
12: Kalau mungkin dari kacamata saya nih Kak, agak sedikit ini mungkin karena gini Kak. Kalau menurut saya jujur kita butuh pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya.
4: Seperti
12: setuju. Itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
2: Iya, betul sekali.
12: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu. Nanti kalau emang next besok-besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu.
4: Yang penting,
12: yang penting Kak, kita punya tujuan yang sama.
4: Itu menjadi penting ya.
12: Betul.
4: Kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
12: Betul.
4: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya, siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas. Misalkan Abang Ian dari, misalkan contoh dari Polda Papua. Kenapa tidak, mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Atau ada dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian.
12: Betul.
4: Ya, untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar terus kah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini? Bang Ian atau Mbak Resna?
2: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas penambahan member itu kami hold dulu Kak. Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members yang saat ini kami hold dulu Kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
4: ya ampun,
2: jadi
4: mereka pas sampai di sana diam-diaman ya.
2: Iya, betul sekali Kak. Nah, makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau untuk penambahan membernya mungkin di hall aja biar kita bisa mengenal satu sama lain.
4: Iya.
2: Betul.
4: Ya, memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling-saling apa namanya? Tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya? Masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
2: Iya, betul sekali.
4: Padahal harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, merangkul yang dari luar seperti itu. Sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini.
12: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya. Karena semua tuh kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan. Semua tuh dimulai dari rumah nggak sih? Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah, mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, semua itu dimulai dari diri sendiri.
4: Oke.
12: Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
4: Oke. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, seperti itu. Ya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga. Jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
12: Betul.
4: Ini sesuatu yang wow dan luar biasa. Jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya ke Mbak Resna, nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya.
2: Okay.
4: Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu, Mbak Resna, silahkan.
2: Oke, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kakak. Okay. Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kakak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
4: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
2: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia. Iya. Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
4: Oke. Karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
2: Iya, betul.
4: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita, seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin, seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana sini, seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan, seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
12: Sebenarnya kalau secara jujur ya Kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu.
4: Okay. Nah,
12: cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah.
2: Iya.
12: Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
4: Oke.

0: Sudah longsor ya, kayaknya?
1: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain. Kita nggak menemukan.
2: Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
0: Boleh.
2: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya? Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak seperti itu ya.
1: Boleh.
2: Agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya. Alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga seperti itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya. Banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini seperti itu. Kemudian mungkin medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, waduh, saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Abang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di healing seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
1: Mungkin silakan. Kalau dari gini Kak, pemerintah kan di sini, saya mulai dari pemerintah ya. Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Jadi kalau menurut dari saya, dari tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih, jujur saja, masih minus Kak. Masih sangat minus karena kita masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk tuntun kami ke tempat itu, seperti itu. Maksudnya kan kalau maksudnya kami di sini ya, hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat untuk tempat wisata. Karena gini Kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua dapat mengetahui bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu. Atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar sana, Papua kok hutan banget gini. Terus kalau mereka datang ke sini, mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini, mereka muling, mereka jadi takut dengan segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
2: Siap.
1: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa? Untuk perkenalkan ke mereka.
2: Siap.
1: Seperti itu Kakak.
2: Luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana, hari ini ada penembakan di sana dan di sini begitu ya.
1: Betul.
2: Jadi pemandangan mereka adalah Papua sebesar ini tuh seperti itu. Padahal coba Anda datang ke Papua begitu ya.
0: Melihat keindahan alam
2: yang begitu luar biasa, karena itulah yang sebenarnya harus kita eksplor hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya, mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini, siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaganya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini, agar menjaring juga banyak anggota, tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
3: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
2: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
3: Sukses.
2: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
1: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.

0: Okay. Luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu. Okay, Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya.
1: Yeah.
0: Mendapat chemistry yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Amin. Abang Ian juga sukses. Amin. Selalu jalan dengan komunitas, aman. Amin. Saja ada Abang Ian ya selaku dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke. Okay. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara 1 Papua ya, kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini, bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga ada edukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya seperti itu. Ya, saya sedikit menyampaikan mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau Cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua? Karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Resna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih ya. Banyak.
2: Kru-kru
0: kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
4: Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, selamat siang ya. Oke, selamat siang buat semua pendengar Pro 1 Radio Jayapura yang masih setia konsen bersama kami di sini di 96.97.93.3 untuk wilayah Kabupaten Jayapura. Di 88.8, di 95.3. 96.5 buat Sarmi. Iya, selamat siang saja untuk semua. Saya Weli temani Anda dalam program-program kami di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2006, selepas tadi rekan saya Sofia Numbefor yang sudah temani dan juga menyemarakan pagi Anda di pagi tadi. Oke, pendengar, beberapa program-program kami akan kami lalui bersama. Ada program makan siang ngobrol bersama yang 2 jam kita akan lalui bersama hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan update informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita dinamika olahraga. Dan tentunya kami masih terus menemani Anda di Jayapura pagi, Jayapura siang dan juga sore dengan informasi-informasi update dari portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, dalam program makan siang ngobrol bersama saya ajak pendengar yang mengikutan langsung di 0967 5363 86.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat siang saja untuk semua yang menyiapkan diri untuk menikmati makan siang di hari Kamis 9 Juli 2026. Oke, saya temani Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya menanti Anda yang mau bergabung ya di 0967536386. Menu apa sih di hari Kamis ini? 536386.

Perkenalkan masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi di 41 menit terlepas dari pukul 11 siang. Dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya masih menantikan Anda dan tentunya juga banyak tips yang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda.

forever.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. 45 menit kita lepas dari pukul 11 siang. Ya, selamat siang saja untuk ya para putri remaja dan juga mama-mama yang hebat ya, yang lagi berdiri di garis belakang untuk menyiapkan makan siang untuk seisi rumah. Dan di suasana siang hari ini, iya, sudah ada yang bergabung tuh. Iya, Welly akan jawab dulu. Halo, Mas Yoma, selamat siang.
1: Mas Yoma, makan siang ngobrol bersama, Wel.
0: Ih, kamu lagi.
1: Iya, saya lagi.
0: Ngapain sih? Nggak makan juga, tapi... Senang sekali ngajakin makan.
1: Berbagi kebahagiaan dan keceriaan.
0: Iya deh. Lagi di posisi mana? Ketinggian berapa? Ketinggian berapa?
1: Sekarang gitu? Lagi di posisi seputaran Sentani dan Lop, Hawaii. Dan cuaca saat ini lagi panas menyala.
0: Menyala bangku.
1: Iya. Menyala Argentina yang
0: biasa saja.
1: Walaupun banyak pro kontra, tapi tetap.
0: Ulang. Oke. Rencananya makan apa deh hari ini, hari Kamis?
1: Mau makan rendang yang enak-enak, tapi apa daya. Belum bisa makan.
0: Setelah bicara rendang, kita yang dalam sedih nanti tidak bisa ingat, telan udah terus. Kalau belum makan kan sebut-sebut.
1: Iya tuh. Oh, jangan lupa makan.
0: Makanya aja sebut-sebut makanan rendang.
1: Ya, saya juga belum makan, tapi pengennya makan itu. Pengen makan soto, pengen makan lain-lain, tapi
0: makan di situ.
1: Tapi sayang, belum. Nanti sebentar kah? Sekitar jam 2 atau lebih.
0: Iya, awas nanti. Yo. Gork lagi mah gitu makhluk.
1: Kalau sekarang memang belum bisa, Pak.
0: Oke, karena keburu waktu untuk bekerja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Bahkan juga tadi biasanya bisa sarapan gorengan tola-tola, tapi belum bisa juga. Nah, makanya sebentar nanti tinggal mau cari yang di pinggir jalan ke apa kayak yang bisa dijangkau dengan dompet gitu baru makan. Paling apa, nasi kuning kah? Apalagi nasi ikan kah?
0: Sudah sebut-sebut rendang, ujung-ujungnya nasi kuning, gimana sih?
1: Kan saya bilang pinginnya mau makan nasi rendang, apa daya?
0: Sudah sebut-sebut rendang, ujung-ujungnya nasi kuning. Lo gimana sih ini?
1: Cuma itu yang bisa dijangkau dengan dompet, jadi...
0: Baru juga tanggal 9.
1: Iya, tapi... Tahu sendiri, ya apa... Gaji datang dengan
0: numpang
1: cepatnya.
0: Pergi, numpang lewat.
1: Numpang
0: gitu.
1: Lewat di dompet gitu. Jadi ya,
0: kacian di anak kos.
1: Jadi ya, kita harus ikat pinggang dengan baik-baik.
0: Kebaca banget kalau anak kos numpang pergi. Numpang lewat aja gitu ya.
1: Cuman itu jadi ya, seperti tahu saja, tanggungan terlalu banyak gitu.
0: Di tanggungan terlalu banyak ya.
1: Iya.
0: Lucu.
1: Jadi kita harus memanage
0: ya,
1: dengan baik.
0: Sebagai lelaki yang harus bertanggung jawab kayak gitu. Sudah Ivan, kepalanya besar. Laki-laki yang harusnya laki-laki, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, langsung nih Ivan kepala besar. Ivan stop, kepala besar sampai.
1: Oh, itu sudah. Kita harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab, Mabel.
0: Yo,
1: nanti sebentar kan kalau siapa tahu ada yang bisa kasih tawaran ya.
0: Mengharapkan.
1: Mari makan, semuanya telah tersedia. Makanlah, ambillah dan makanlah, itu katanya.
0: Mengharapkan banget.
1: Kita harus berharap. Kalau tidak berharap nih bahaya ini.
0: Oke. Para gadis di luar sana, kau mendengarkan seruan hati laki-laki ini.
1: Menyala.
0: Oke.
1: Oke,
0: baik. Makasih ya, Ivan.
1: Ini itu saja dulu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Ivan. Selamat siang, selamat makan siang. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Ngobrolnya asik-asik banget ya. Iya, kalau dibilang begini, aduh mau makan tapi waktunya tidak pas, enggak pas, timingnya tidak pas ya dengan waktu makan siang kita karena lagi bagi banyak pekerjaan sibuk. Nah, untuk Anda ini strategi praktis untuk menikmati makan siang saat sibuk sekali ya. Jadi jadwalkan seperti meeting ya, anggap saja waktu istirahat Anda sama pentingnya dengan rapat. Blok kalender Anda, kerja Anda antara pukul 12 sampai pukul 14 untuk mencegah jadwal harian menelan waktu makan Anda. Ya, persiapkan menu yang tepat ya, hindari membuang waktu untuk mengantri di restoran. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan catering ya, harian yang menyediakan makanan siap santap ya, dengan gizi seimbang seperti layanan dari iya catering-catering yang ada di kota Jayapura ini. Nah, pilih makanan cepat saji yang sehat. Jika terpaksa membeli, pilih makanan yang mudah dikonsumsi seperti sandwich ya, atau makanan siap saji dari supermarket. Pastikan menu tersebut mengandung campuran protein, sayur, dan biji-bijian. Praktikan atau mindful eating atau walaupun singkat ya, nikmati setiap suapan dengan perlahan. Hal ini tidak hanya membantu pencernaan tetapi juga memberi sinyal kenyang lebih cepat sehingga keturunan terhindar dari makan yang berlebihan di sore hari. Nah, hindari bekerja sambil makan, itu sudah bagus ya. Jauhi laptop atau dokumen, HP, istirahat sejenak ya dari layar akan menyegarkan pikiran, meningkatkan produktivitas Anda setelah makan.

Namun ada yang tanya, well, tapi apa bisa dilakukan agar tidak lupa makan saat bekerja? Ada, bisa.

Ya, jadi apa yang bisa dilakukan agar tidak lupa makan saat sibuk bekerja? Nah, pendengar, tentunya kita sering ya kesulitan mengatur jam makan saat bekerja di kantor karena jadwal meeting atau rapat yang padat ya, kadang makan siang jadi terlampau terlambat dan terlampau lat untuk kita menikmati makan siang. Nah, supaya bisa tetap makan teratur meski sibuk di kantor ya, ada nih saran makan ringan sehat di sela-sela jam kerja ya. Jadi itu juga untuk mengenyangkan, mengisi perut sebelum nanti Anda makan. Jadi tidak perlu untuk makan berat satu kali, tapi di sela-sela ya rapat mungkin ada seperti coklat apapun untuk meringankan perut Anda supaya tidak kosong ya. Ada cemilan-cemilan seperti kopi ya, jangan terlalu minum kopi juga banyak, tapi teh hangat itu penting ya. Dan juga mungkin ada cemilan-cemilan seperti lemper ya, dan juga mungkin gogos ya, bisa yang menghilangkan lapar sedikit ya, untuk bisa bertahan hingga nanti Anda makan siang yang utuh. Jadi untuk kita ya, sesibuk apapun Anda tetap melakukan apa yang menjadi bagian Anda untuk menikmati makan siang. Saya masih menanti Anda di 0967 536386 dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 12.04 menit waktu Indonesia Timur. Saya kembali dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pendengar yang mengikutan langsung di 0967536386. Dan tentunya saya punya beberapa tips yang akan saya hadirkan menemani suasana makan siang Anda hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk Anda semua yang tengah menikmati makan siang, baik Anda yang ada di kafe-kafe, resto-resto, di kantin, dan juga warung makan siangnya. Selamat siang saja. Selamat menikmati makan siang ya di tanggal 9 Juli 2026. Ataupun yang lagi merayakan ulang tahun di bulan Juli, tepatnya tanggal 9, selamat siang, selamat merayakan ulang tahun. Baik itu ulang tahun pernikahan dan juga pribadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 17 menit lepas dari pukul 12 siang. Ya, selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang ya. Makan siang sambil ngobrol bersama saya di sini di 0967 536386. Baik, saya menanti Anda di 0967 536386. Sambil menantikan Anda, saya punya beberapa informasi tips untuk Anda. Ya, seringkali kita mencari obat di apotek, tapi kita tidak tahu bahwa ada obat-obat yang memang ada di lingkungan rumah kita, ya, ada di dapur, ya, seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, itu pun juga obat. Nah, manfaat makan bawang merah ya mentah nih. Mengonsumsi bawang merah mentah kaya akan senyawa sulfur dan antioksidan seperti quercetin yang sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah serta mendukung kesehatan jantung ya dan pencernaan. Nah, pendengar, manfaat utama dari makan bawang merah mentah yaitu mengontrol gula darah. Nah, untuk pendengar yang mungkin punya gula darah ya naik ya, ini senyawa sulfur dari quercetin atau quercetin dari bawang merah ini membantu meningkatkan kinerja insulin sehingga dapat baik untuk menjaga kestabilan gula darah bagi penderita diabetes atau yang berisiko. Lalu manfaat makan bawang mentah, bawang merah mentah, yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan flavonoid dan polifenol dalam bawang merah mentah berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas dan infeksi bakteri seperti E. coli ya. Dan juga bawang merah sangat bagus untuk menyehatkan jantung, membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan melancarkan peredaran darah sehingga mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan stroke. Makan bawang merah mentah juga meredakan batuk dan flu ya. Bawang merah mentah bertindak sebagai ekspektoran alami yang membantu mengencerkan dahak dan meredakan peradangan pada saluran pernapasan, mencegah risiko kanker. Senyawa bioaktif dalam berpotensi menghambat pertumbuhan sel tumor dan mengurangi sel dari mutasi penyakit kanker seperti kanker lambung dan koloretal. Yang berikutnya itu manfaat makan bawang merah mentah itu menjaga kesehatan pencernaan. Seringkali orang bilang bau bawang mentah itu nanti nggak bisa apa-apa ya, baunya aja itu juga manfaat ya, menjaga kesehatan pencernaan, kaya akan serat prebiotik inulin yang menjadi makanan untuk bakteri baik di usus. Jadi peringat tips dan tips yang bagus ya untuk Anda untuk mendapatkan khasiatnya, Anda disarankan mengonsumsi maksimal 1 hingga 2 siung per hari. Anda bisa mengirisnya tipis-tipis sebagai lalapan, campuran sambal ataupun topping salad ya. Jika Anda memiliki masalah pencernaan seperti mah atau GERD, sebaiknya berhati-hati karena bawang merah mentah dapat memicu perut kembung atau meningkatkan asam lambung. Lebih baiknya ya konsumsi dengan batas wajar aja.

Ya, berikan masih dalam tips dan juga informasi-informasi untuk Anda. Saya kembali lagi menghadirkan satu tips ya, manfaat kembang turi ya. Banyak mungkin dari kita sudah sulit mendapatkan pohon turi. Ya, kalau pohon turi itu sangat bagus ya. Bunga turi kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk meredakan sariawan, mengontrol gula, kadar gula darah, dan menjaga kesehatan jantung. Bunga ini juga efektif menurunkan demam, melancarkan pencernaan, serta membantu mencegah anemia karena kandungan zat besinya. Nah, pendengar, khasiat utama bunga turi bagi kesehatan itu mengobati sariawan dan radang. Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam kembang turi bersifat antiinflamasi pada bunga turi sangat efektif untuk menyembuhkan sariawan dan juga radang tenggorokan. Selain itu juga mengontrol gula darah, senyawa tanin dan saponin di dalam sayur ataupun kembang turi, membantu menurunkan serta menjaga kestabilan gula darah, menurunkan tekanan darah berkat kandungan flavonoid yang bekerja sebagai vasodilator. Bunga ini dapat melebarkan pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga melindungi kesehatan jantung, meredakan demam, dan juga mencegah anemia. Adanya zat besi dan folat membantu membentukkan hemoglobin sehingga mencegah risiko anemia. Dan pendengar, untuk diketahui lebih ini ya, bisa nanti ya kunjungi di portal kami rri.co.id mengenai khasiat dan cara pengolahannya, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi, tips-tips ya, makanan-makanan sehat, semuanya ada di portal resmi kami rri.co.id. Baik, benar sudah pukul 12.24 waktu Weli ya, gitu ya. Pukul 12.24 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya saja ya, buat semua yang tengah menikmati makan siang. Dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi di suasana makan siang Anda.

Oke, selamat siang saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di siang hari ini. Anda yang tengah menikmati makan siang sambil stay tune di Pro 1 dan juga menikmati pemandangan pantai, ya. Saya hadirkan beberapa teman-teman untuk menemani suasana makan siang Anda. Anda yang ada di Wisma Atlet, ya, di Dok 5, selamat siang, selamat menikmati makan siang. Yang ada di Warung Mama Godeh di Dok 5 bawah juga, ya, selamat siang, selamat menikmati makan siang.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Iya, gempanya terasa juga ya, terasa sekali. Iya, dari komputer lacak kami ya, komputer yang ditaruh dari BMKG di studio kami ya, gempanya 4,5 ya. Cukup besar juga untuk wilayah ya, di sekitaran wilayah Kota Jayapura, di pantai utara Kota Jayapura. Untuk itu pendengar ya, tetap waspada, jangan sampai ada gempa susulan ya. Tetap waspada seperti ya gempa susulan ya, jangan ada dalam gedung ataupun harus ada di lapangan yang terbuka.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Tentunya saya Weli masih temani Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, pendengar dimana saat ini Anda berada, waktu juga yang misalkan kita dalam program makan siang ngobrol bersama. Baik, pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR. Dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kepanahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Heroic of Man, individual Heroic of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Heroic of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita yang terangkum dalam warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kawasan Tersangka Pura Republik Gajah Pura, satu tembang miliknya Rono Karno, Bukalah Kacamatamu, ya, sudah mengantarkan kita di pukul 13.36 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat di siang ini.

Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi pengumuman. Saya awali dari pemerintah Kota Jayapura, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentang penerimaan mahasiswa baru beasiswa Pemda Kota Jayapura. Diinformasikan pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA, SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia. Universitas Hasanuddin Makassar, UNHAS, sebanyak 15 mahasiswa dengan prodi perikanan 3 orang, prodi pertanian 2 orang, prodi peternakan 3 orang, prodi teknik sipil arsitektur, teknik sipil bangunan 3 orang, prodi kedokteran, pendidikan dokter 1 orang, pendidikan dokter gigi 1 orang, dokter psikologi 1 orang, dokter hewan 1 orang. Persyaratan untuk Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS sebagai berikut. Fotokopi ijazah SMA atau SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku atau Ondowafi setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Program kerjasama Pemda Kota Jayapura dengan Politeknik Penerbangan Jayapura sebanyak 15 orang, dengan prodi manajemen terminal bandara 10 orang, prodi teknisi listrik bandara 5 orang. Tempat pendaftaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura setiap hari Rabu dan Jumat dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur di ruangan Sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, PLT Sekretaris Yopi Yoram Hanuebi, SPD, MPD. Pengumuman berikutnya dari Panitia MTQ 31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua, Musabaka Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Pertandingan akan dimulai tanggal 14 Juli 2026 dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema mewujudkan generasi Qur'ani yang adaptif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmonis. Selamat datang buat kafilah-kafilah seluruh Provinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Qur'an. Pengumuman selanjutnya berasal dari Badan Pengurus Organisasi Perkumpulan Keluarga Seruni Laut PKSL Arui Sai Provinsi Papua di Jayapura. Ditujukan kepada seluruh pengurus PKSL, ketua dan seluruh pengurus perwakilan Dewan Adat Arui Sai di Tanah Tabi, seluruh orang suku Arui Sai di Tanah Tabi, seluruh anak mantu, ipar-ipar dan yang bertalian darah. Isi pengumuman bahwa sebagai umat Allah
patut kita memuji dan membesarkan namanya karena kasihnya yang tak pernah putus dalam kehidupan ini. Seperti yang kita rasakan dalam kerukunan keluarga besar Arusai yang ada di atas tanah Tabi. Untuk itu diberitahukan bahwa ibadah pertama untuk mengunjungi keluarga besar Arusai di Kabupaten Kerum akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 14 atau jam 2 siang sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Ibu Charles Gusbager Antari Baba dengan alamat Kampung Workwana, Distrik Arso Kota. Ibadah akan dilayani oleh liturgis penatua Bapak Eli Wayoy SH, pelayan firman Bapak Pendeta Christian Aba STA MTH, Ketua Klasis Kabupaten Kerong. Hal-hal yang perlu diperhatikan, badan pengurus menyiapkan angkutan pergi dan pulang, titik penjemputan mulai dari arah BSG dan waktu pukul 10 waktu Indonesia Timur. Wilayah Wayana, lampu merah perempatan Wayana, wilayah AB di depan lingkaran, wilayah Kota Raja di depan halte Gereja Peniel, wilayah Hamadi, pangkalan ojek Hamadi Gunung dan lapangan Tunas Muda, wilayah Gajah Putih depan Polsek KP 3 Laut, wilayah APO, halte bis APO atau depan kantor Polda Papua, wilayah Dok 8 depan toko Iwan dan biliar Dok 8 bawah, wilayah BSJ depan SPN Polda Papua. Demikian pengumuman ini atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih tertanda Sekretaris Umum. Pengumuman berikutnya berasal dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Konsesi Indonesia DPD AKPEKSI Provinsi Papua, ditujukan kepada putra-putri yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Kerum, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Isi pengumuman telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada Sekretaris Panitia yang berlamat di Jalan Pasifik Indah Kompleks BLK Jayapura, yaitu tepatnya di Aula. Atas nama Ketua DPD AKPEKSI Papua Pelaksana Tugas Aquila Nikanor F. Daufera, SIP.

Pada demikian tadi beberapa informasi pengumuman yang sudah dihadirkan. Pada selanjutnya saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berikut.

Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka. Berita duka ini dari Bapak Syors Iwanggin di Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar alumni SMOA Sekolah Menengah Olahraga Atas Soekarnopura Irian Jaya. SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua. Keluarga besar Iwanggin dan Rumbewas di Kampung Kaipuri, Krudu, Sarui Nabire, Biak Numfor, Manukwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerom, Wamena, dan Mambra Moraya. Keluarga besar Iwanggin, Dom, Mauri, dan Sumbari di Kampung Kaipuri. Keluarga Rumere dan Rumkorem di Biak Timur. Keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha, Artipura 1 dan 3, 1-3, dan Evata Polimak 3, Jayapura. Keluarga besar Iwanggin, Rumbewas, Kaipuri, Krudu, Pamai Erar, Benoi yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Kakak Tete terkasih Martin Iwanggin. Bapak Martin Iwanggin, suami dari mama kakak nenek Paulina Rumbewas, meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2006 pukul 00.48 menit di rumah. Dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka almarhum keluarga M. Iwanggin dengan alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polimak 3 Artipura Jayapura. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 di Pekuburan Umum Puper Waena. Demikian pendengar satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Dan kami segenap yang bertugas dan juga keluarga yang bertugas, keluarga Iwanggin, mengucapkan terima kasih.

Pukul 13.58 itu waktu Indonesia Timur. Dengan demikian tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam program Topi Asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Hingga nanti kita jalan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Warta Beta Lintas Tanah Papua. Baik, selamat siang dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.

dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

Berkat dari kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura di pukul 14.06 menit waktu Indonesia Timur. Kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Terang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Tentunya bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, dan lagu daerah. Iya, bukan lagu yang seminggu, lagu itu aja yang di request, bosan ya. Kalau dengar lagu seminggu itu, terus lagu ini kan banyak, lagi pop Indonesia ini kan banyak ya. Dari tahun ke tahun sampai sudah sekarang banyak yang cover AI, AI kayak gitu. Jadi saya menanti Anda di 0967536386, judul lagu dan covernya siapa atau penciptanya siapa, yang nyanyinya siapa. Langsung di 0967536386 selepas satu tembang dari almarhum Dedi Sletonga. Adakah lagi pelangi?

0: Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, tentunya dalam program Tapi Asti langsung di 0967536386 untuk ya Pak Cemace, Kakak Ade doang yang mau ikutan dalam program Tapi Asti, Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung, Tapi Asti, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mayus.
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara.
1: Niki Astria.
0: Kalau panggung cerita boleh ada. Niki Astria. Oke, baik. Terima kasih, Mama. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat
0: siang, Mbak. Terima kasih. Sukses juga buat Mama. Di 536386 di belakangnya Mama Yus di Kampung Harapan. Iya, cuaca mungkin di sana adem-adem kah? Iya, langsung. Halo, Tapi Asti, selamat siang.
2: Ada saya, Mbak Beli.
0: Ada saya.
2: Iya.
0: Oke, Bung Afe.
2: Kapan ada damai?
0: Aduh.
2: Dari Senggo Musi.
0: Kapan ada damai?
2: Betul sekali.
0: Kita yang ciptakan damai itu.
2: Betul sekali.
0: Dari siapa tadi?
2: Kapan Tenggo ada? Musik.
0: Tenggo Musik.
2: Tenggo. Senggo.
0: Senggo.
2: Betul sekali. Senggo Musik.
0: Senggo dia. Senggo Musik.
2: Pop dance kalau tidak salah.
0: Saya lagi searching. Senggo Musik. Ini pop dance ya?
2: Betul.
0: Niko Mangga Prau.
2: Ah, betul sekali.
0: Oke. Di kopi.
2: Oke, baik.
0: Thank you banget, Bung Afe. Langsung ya. Waduh, ini sepertinya lagunya pada gimana kita ada panggung sandiwara dan juga kapan ada damai. Ya kalau hidup itu sandiwara-sandiwara ya gak ada damai dong. Iya, langsung untuk Anda panggung sandiwara.

0: Dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura, saya kembali lagi dalam program Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget atau Topi Asli. Oke. Seperti yang sudah tadi saya utarakan bahwa iya, lagu Indonesia ini kan banyak. Jangan lagu itu aja yang di request ya. Tapi ada lagu baru, cover ya, cover lagu AI seperti gitu. Oke, di 536386 untuk pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Weli.
0: Siang juga Cecil.
1: Request lagunya Tito.
0: Tito?
1: Yep. Judulnya Ceraikan Saja Cintaku.
0: Aduh. Kenapa?
1: Ada judul lagu saja.
0: Ini berusan dengan cerai-cerai ini, ceraikan cintaku. Itu gimana
1: itu
0: sih?
1: Salah judul kah? Pada Pu Pencipta tuh, cari dia dulu.
0: Sudah gitu tisu lagi, aduh. Gimana nih, aduh.
1: Sampai, terima kasih.
0: Saya tidak sanggup untuk mengetik cintaku diceraikan. Oke, okay, thank you banget ya, Shay.
1: Terima kasih, ya.
0: Di belakangnya sesi 536386. Halo, Topi Asli.
2: Topi Asli, selamat siang, Kak Weli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Titi Kadi. Lagunya Titi Kadi.
0: Titi Kadi. Titi Kadi?
2: Ya, judulnya Tanpamu.
0: Tanpamu.
2: Iya.
0: Aduh, ini sudah diceraikan baru tanpamu, ya jelaslah. Hancur sudah dunia ini tanpa Titi Kadi dan juga Tito. Ya, semua tete lagi, aduh. Oke, terima kasih. Selamat siang.
2: Selamat siang, selamat
0: siang. Oke, langsung ya dihadirkan. Diceraikan saja cintaku. Tanpamu memang aku menceraikan kamu. Waduh. Ya jelaslah kalau sudah diceraikan pasti tanpamu ya, dan semua itu alasan kenapa sampai hari ini ada Teddy, Kadi dan juga Tito ya. Awalan teh, aduh gimana lah, diceraikan aja.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dalam program Tapi Asli, dalam pilih senandung lagu Indonesia banget di 32 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 536386 untuk pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, Tapi Asli, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Sembauli.
0: Iya, selamat siang juga namanya.
1: Represent lagunya Lola Pitaloka.
0: Lola Pitaloka.
1: Judulnya Curiga.
0: Curiga?
1: Iya.
0: Curiga.
1: Curiga itu selalu ada diri pada manusia tuh.
0: Curiga, curiga. Oke, terima kasih. Selamat siang. Di belakangnya Luna Maya 536386 dalam program Tapi Asli. Sebelum nanti kita akan mengikuti penyampaian warta berita lintas tanah Papua untuk hari Kamis 9 Juli 2026. 536386 masih dalam program Topi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget. Langsung dihadirkan Curiga ya. Siapa enggak curiga katanya Mbak Luna Maya. Semua orang

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah.

0: Peringatan 41 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya kita di penghujung program Topik Asli untuk Anda yang mau langsung ya. Dan yang terakhir ini, oke, saya terima yang sudah di ujung telepon. Halo, Topik Asli, selamat siang.
1: Topik Asli, selamat siang, Mawel.
0: Sudah makan?
1: Iya, masih belum makan.
0: Hai, sudah tempo.
1: Yo, tadi kapan nih? Kecil aja ada request lagu-lagu cerai kan? Biasa request konternya. Itu masih mencintaimu. Konternya tuh Mawel.
0: Mencintai di situ.
1: Iya, mencintai di sini.
0: Mencintai di situ siapa nyanyi? Next Core?
1: Groovy.
0: Groovy.
1: Masih mencintai. Iya.
0: Groovy.
1: Iya, Groovy biasa tadi.
0: Masih mencintainya kah?
1: Iya, masih mencintai.
0: Mencintai di situ.
1: Iya, iya, di sini.
0: Oke, sudah dapat mencintaimu dari Groovy.
1: Mantap sudah.
0: Bulan depan ke Penghulu ya. Cepat-cepat. Oke, okay, thank you.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat
0: siang. Ya, dan pendengar, satu tembang dari Groovy merupakan tembang terakhir dalam program Topik Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Nanti kita jumpa lagi pada program Topik Asli ya, pada esok hari di jam yang sama tentunya dengan penyiar yang berbeda. Selamat siang. Selamat menikmati istirahat siangnya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 9 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Polresta Jayapura gagalkan transaksi amunisi ilegal, Bandara Sentani kenalkan dunia penerbangan melalui Airport Edu Tower. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi legal di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di AB Pura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek AB Pura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek AB Pura terkait dengan adanya rencana transaksi jual beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan AB Pura, Kelurahan Kota Baru, Distrik AB Pura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek AB Pura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
2: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
1: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
2: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal

0: berasal dari mertua yang bersangkutan yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah memang menginginkan ada amunisi namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
1: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penanganan 9 ruas jalan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkuat konektivitas antar wilayah di Papua. Usulan tersebut mencakup ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Mamramoraya, Jayapura, Kerom, dan Biak Numfor. Gubernur Papua Matius Fakiru mengatakan pembangunan jaringan jalan darat dapat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan memperlancar mobilitas antar daerah. Menurutnya sejumlah ruas yang diusulkan merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan ruas-ruas tersebut sehingga konektivitas di berbagai wilayah Papua semakin banyak baik. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus penembakan pesawat dan pembunuhan pilot AMAH di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 tersangka dalam kasus tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
3: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat itu kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
4: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusit, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan, video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SB, selanjutnya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AP, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
1: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Simon Petrus Koyeroa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Philip C. Hamadi, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Suprianto, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan dana insentif apresiasi sebesar 8 miliar yang diterima pemerintah Kota Jayapura atas keberhasilannya meraih 3 penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Jayapura. Menurut Abi Serolo, Pemda Kota Jayapura berkomitmen menghadirkan pembangunan dan yang inklusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, peningkatan investasi, pelestarian lingkungan, serta mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kota Jayapura memperoleh dana insentif apresiasi sebesar 8 miliar. Agus mengatakan dana insentif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan. Selain itu, dana tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik, peningkatan investasi daerah, serta penguatan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Bandara Internasional Sentani Jayapura kembali menghadirkan program Airport Edu Tour sebagai kegiatan edukatif yang ditujukan bagi generasi muda selama masa liburan sekolah. Dengan melibatkan 25 siswa kelas 4 hingga 6 dari Sekolah Dasar Bonaventura Sentani dan 4 orang guru pendamping, para siswa selama mengikuti Airport Edu Tour diajak mengunjungi berbagai fasilitas operasional yang berada di kawasan bandara. Anak-anak memperoleh penjelasan mengenai proses pelayanan, penumpang, sistem operasional, penerbangan, hingga fungsi berbagai fasilitas pendukung di lingkungan bandara udara. Di antaranya peran penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan setiap hari. Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Internasional Sentani Jayapura, Citra Mahesa Nusantara mengatakan Airport Edu Tour merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan mendekatkan dunia penerbangan kepada masyarakat. Citra menjelaskan bandara memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang konektivitas yang mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Manajemen Bandara Internasional Sentani menegaskan Airport Edu Tour merupakan implementasi komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui program edukasi inspiratif. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan depot bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah kabupaten guna memperkuat distribusi energi ke daerah terpencil. Usulan tersebut juga mencakup penambahan kapasitas pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Gubernur Papua Matius Fakir mengatakan usulan itu disusun berdasarkan hasil peninjauan ke Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, dan Pulau Nomfor yang masih memerlukan penguatan infrastruktur distribusi BBM. Menurutnya, keberadaan depot baru akan menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat penyaluran BBM ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat dan PT Pertamina mendukung usulan tersebut agar pasokan energi semakin merata hingga lebih stabil dan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dapat terpenuhi. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 366 siswa baru SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura mulai mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada tahun ajaran 2026-2027. Rangkaian utama MPLS sendiri dijadwalkan pada 8 hingga 10 Juli dengan berkomitmen penuh pendidikan positif, bersatu dalam keberagaman, ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Kepala SMKN 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura, Veronica Munte, mengatakan pelaksanaan MPLS kali ini wajib mengedepankan prinsip ramah anak untuk dapat merangkul, mengayomi, dan memberikan contoh yang baik bagi para didik adik kelasnya. Dia katakan guna memberikan pembekalan yang komprehensif bagi para siswa baru, sekolah berkolaborasi dengan BNN, Polri, dan Dinas Perlindungan Anak.
1: Maka kakak-kakak kelas itu bagaimana merangkul, memberi contoh yang baik buat adik-adik. Jadi tidak ada sistem-sistem senioritas, tidak ada. Melainkan di situ adalah sesuai dengan tema kita, yaitu keberagaman dan menciptakan semua aman nyaman. Dari hal itu akan memberikan kenyamanan buat siswa baru, yaitu kelas 10. Ketika diawali oleh tekanan, maka mereka tidak akan nyaman. Tapi ketika diawali oleh situasi yang menyenangkan, maka mereka akan nyaman belajar di sekolah ini. Adapun materi-materi yang akan dibawakan sewaktu nanti dari MPLS, narasumber yang kami undang yaitu dari BNN, narkotika, dari pihak kepolisian, dan dari Komisi Perlindungan Anak.
0: Lanjut Veronica, materi juga dibawakan masing-masing ketua program keahlian KPK untuk membuka ruang bagi siswa yang ingin berpindah jurusan setelah masa pengenalan ini demi memastikan pilihan mereka benar-benar selaras dengan cita-cita.
1: Karena supaya mereka betul-betul sesuai dengan arah cita-cita mereka, bukan mengikuti kemana orang dia ikut tanpa arah dan tujuan. Jadi dalam hal ini kita di dalam pra MPLS, di dalam MPLS ini, maka nanti ada satu materi yang diberikan oleh KPK, yaitu ketua program keahlian masing-masing, ya, ketua program keahlian masing-masing atau KPK sekolah, supaya mereka membekali anak-anak ini dengan apa sih kelebihan dari masing-masing jurusan yang ada. Jadi di sini mereka, Bapak Ibu Guru juga meyakinkan bahwa jurusan yang mereka pilih ini adalah unggul, bahwa semua proses pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa mulai dari awal sekolah kelas 10 ini sampai nanti mereka akan tamat, mereka akan terserap di dunia kerja, karena rohnya SMK ini adalah kebekerjaan.
0: Selain itu, setelah MPLS, para siswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai budaya kerja institusi serta mengarah kepada dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul. Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura berharap pengurusan baru dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap GAMKI terus berperan sebagai organisasi kepemudaan yang mampu mencetak kader berkualitas. Rustan mengatakan pemuda harus tampil sebagai pelopor pembangunan dengan memberikan gagasan dan kontribusi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga digitalisasi. Selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Rustan berharap kader GMKI dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Sementara itu, Ketua DPC GAMKI Kota Jayapura periode 2026-2029, Max Karubaba mengatakan pengurusan yang baru dibentuk merupakan representasi berbagai suku dan denominasi gereja di Kota Jayapura. Ia menyampaikan dalam waktu dekat DPC GAMKI akan menggelar rapat kerja cabang Rakercap untuk menyusun program kerja organisasi sekaligus membentuk pengurusan anak cabang di 5 distrik di Kota Jayapura. Pria dan permisa, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap berkarya.
0: RRI Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Ya, pendengar, selamat sore saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di 88.8, di 96.5 untuk wilayah Sarmi, di 97.6, di 96, di 93.3 untuk wilayah Kabupaten Jayapura. Baik, selamat sore saja untuk semua yang tengah menikmati kebersamaannya di suasana sore hari Anda. Anda yang tengah beraktivitas sehingga nanti jelang pukul 16.30 ya, Anda akan meninggalkan tempat aktivitas Anda, baik Anda yang bekerja di kantor-kantor swasta maupun pemerintah yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Saya temani dengan serangkaian informasi info Jayapura dan juga beberapa tembang-tembang yang akan menyengamati dan juga menemani suasana sore Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 16.12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Dan pendengar, saya Weli masih temani Anda dengan rangkaian-rangkaian informasi hingga nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Beranda Asta Cita Berjaringan, topiknya ruang hijau. Ada pelaksananya ada RRI Kupang dengan tema ruang terbuka hijau di Taman Nusa. Dan juga ada RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam. Dan ada juga RRI Toli dengan tema Membangun Infrastruktur Wilayah Kota Berbasis Kawasan Hijau. Dan yang terakhir ada RRI Ranai dengan tema Menjaga Ruang Terbuka Hijau Bebas dari Sampah. Nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Langkah tegap maju, jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

me bananas, best bananas in the world. Come buy me bananas.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Sudah pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah menyemarakkan nuansa sore Anda yang tengah berolahraga ringan di pinggir rumah dan juga mungkin ya di pinggir kantor Anda, dan juga Anda yang tengah dalam perjalanan pulang sambil mobiling, ya stay tune bersama Pro 1 di sore hari ini. Baik, berikut nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah tadi saya utarakan buat pendengar bahwa kita akan mengikuti bersama Beranda Astacita berjaringan dengan topik ruang hijau. Ada RRI Kupang, ada RRI Batam, dan juga RRI Toli dan RRI Ranai. Tentunya masih dalam ruang terbuka hijau. Untuk itu pendengar tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: bukankah?
1: Ya, peringat di mana saat ini Anda berada sudah pukul 17.08 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Pro 1 Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan dengan topik Ruang Hijau yang akan dipandu langsung oleh rekan Binda.
2: Jaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
4: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
3: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
4: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
3: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
4: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
3: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
4: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
3: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
4: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
3: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
4: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
3: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
4: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
3: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
4: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu di entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
3: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
4: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
3: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFD Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT 1 Berseri yang berada di lingkungan

0: per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piara Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program program, yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RT1.

0: jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Oh, Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Iya.
2: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya,
7: iya,
6: gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
6: Oh, jadi, Sipi Wang.
7: Ya, Sipi Wang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
7: ya,
6: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orangnya sadar apa enggak
7: gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus
7: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Berkata Anda masih bersama program Masa Tura di Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak Beranda Stacita berjaringan dari Pro Satura di Jakarta dengan topik Ruang Hijau, pelaksana ada RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli, RRI Ranai yang sudah menghadirkan Ruang Terbuka Hijau. Baik pendengar, di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, demikian pendengar, usai sudah saya menemani pendengar di edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Saya Weli yang bertugas di Jayapura siang dan juga Jayapura sore, pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia. Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam, selamat berjumpa kembali menemani Anda melanjutkan rangkaian program-program siaran kami. Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kenal informasi dan inspirasi untuk edisi siar hari ini, pendengar. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dan terhitung mulai kini pukul 18 waktu Indonesia Timur, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di sini ada saya Rahma, pendengar, yang akan bertugas menemani Anda untuk mengawal setiap rangkaian program-program siaran kami yang akan kembali kami hadirkan menemani suasana sore menjelang malam hari Anda di kelanjutan di part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore hingga di part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Mbak Rahma sebutnya kami karena Mbak Rahma tidak sendiri, standby juga dari rekan teknik Bung Karol. Selamat sore menjelang malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana santai sepulang Anda beraktivitas sepanjang hari ini di tempat aktivitas Anda. Kini sudah di rumah menemani suasana santai Anda dengan keluarga tercinta. Lagu-lagu hiburan pilihan, beragam informasi dan inspirasi akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita sampai nanti tugas kami selesai malam hari ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya grup band Gigi dengan judul lagunya My Facebook ya. Rasa-rasanya kalau sudah menikmati suasana santai seperti sore menjelang malam hari ini, ketika segala aktivitas kerja Anda sudah Anda lakukan sepanjang hari ini, pagi, siang, bahkan sampai sore tadi, dan mengisi waktu luang, waktu santai, me time juga mungkin katanya di rumah saat ini, di sela-sela Anda juga ya meluangkan waktu menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tercinta. Mungkin ada juga di antara Anda yang memanfaatkan waktu saat ini dengan apa Mbak Rahma? Dengan berselancar di media sosial ya, sambil buka-buka medsos katanya ya, Facebook, Instagram ya, kemudian apalagi TikTok ya, ya aktivitas yang satu ini sambil berselancar, sambil membuka media sosial, tidak bisa dipungkiri juga bisa menjadi hiburan tersendiri untuk kita ya, dan bisa juga menjadi sarana untuk kita mencari informasi, tetapi harus pintar-pintar juga kita menanggapi, kemudian kita bahkan sampai merepost beberapa unggahan yang mungkin juga belum tentu kebenarannya. Yang pastinya ya, menggunakan media sosial harus secara bijak ya, pilih kontennya yang bermanfaat ya, dan juga harus diingat yang terpenting adalah membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Dan juga tadi seperti yang Mbak Rahma sudah singgung sebelumnya, kita juga harus menghindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya ya. Yang pastinya media sosial seharusnya menjadi ruang untuk menambah wawasan, berbagi inspirasi, dan juga ya bisa jadi mempererat silaturahmi dengan teman-teman kita, bukan justru membuat kita lupa menikmati momen nyata di dunia kita yang nyata. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan, sembari nanti kami hadirkan beberapa informasi dalam ruang pengumuman sampai kita jelang bersama nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, dan satu informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami terima dari Panitia MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Dengan ini diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 ini akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa, Kabupaten Jayapura. Adapun pertandingannya ini akan dimulai tanggal 14 Juli dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema mewujudkan generasi Qur'ani yang adaptif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmonis. Selamat datang buat kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Quran. Demikian satu informasi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan masih dengan beberapa informasi dihadirkan seperti satu informasi berikut ini, saudara pendengar, yang kami sampaikan, kami terima dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia atau DPD IKA Peksi Provinsi Papua. Dengan ini diinformasikan, ditujukan kepada putra-putri yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, diberitahukan telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa tanggal 7 Juli sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Sekali lagi, telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang. Telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa tanggal 7 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Untuk persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada sekretariat panitia yang beralamat di Jalan Pasifik Indah, Kompleks BLK Jayapura. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diketahui.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Masih terus kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan, menemani suasana malam hari Anda. Dan nah tentunya dengan beberapa lagu-lagu hiburan pilihan yang sudah dan masih akan terus kami mainkan ke ruang dengar Anda, akan mengantarkan kita nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, seperti biasanya kami akan hadirkan rangkuman berita Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, kami akan relay sebagai pelaksana Warta Berita Gema Papua akan disiarkan dari RRI Seru. Dan informasi waktu sudah pukul 18:49 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi dalam perjalanan, atau Anda yang akan memulai perjalanan malam hari ini. Pastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan fit and prima. Kendaraan Anda juga dalam kondisi siap digunakan. Jangan lupa, kami selalu berpesan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau yang menggunakan kendaraan roda 2 harus menggunakan helm. Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman. Ya, kalau bisa hindari juga menggunakan ponsel ketika Anda berkendara. Mengapa Mbak Rahma? Ya iya dong, agar Anda tetap fokus di jalan ya. Karena ingat, tidak ada tujuan yang lebih penting daripada keselamatan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita bergabung, kita akan simak berbagai rangkuman berita dalam Warta Berita Perjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Kami relay dari RRI Serui.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan dari Biak.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lura, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan, dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diawasi audit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
3: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini tapi juga untuk masa depan.
2: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada

0: pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
1: Keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih, puji Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang saya diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
0: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.
2: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
3: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefa Rumaseu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
4: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertaniannya cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
3: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nur Sila melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
5: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
6: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
5: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
6: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
5: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui hari kedua Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah, peserta dibekali strategi penguatan tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran bersama narasumber dari UNICEF. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbiana dari Nabire.
7: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya PAUD Permutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi, mengatakan, Lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di Kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
8: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
7: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin, menjelaskan UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
9: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
7: Melalui Lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
10: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sebagai fondasi membangun kehidupan yang harmonis dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sikap saling menghormati, kemampuan menyesuaikan diri serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi, Gubernur menggunakan filosofi air. Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan, bagian tengah dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
11: Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi. menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
10: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBM atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
2: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
12: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa, Indrasta Ening Wisesa dari kelas 11 IPA 5, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
13: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terkhususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
12: Indrastra menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
13: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi paving block kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon, itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral.
12: Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Selepas rangkuman informasi dalam penyampaian warta berita Gema Papua berjaringan Sukoril 1 Papua sudah kami hadirkan, kami rilis sebagai pelaksana dari RRI Serui untuk edisi malam hari ini. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hadirkan mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini. Dan nanti mimbar Katolik untuk malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hijiria SAG dengan tema diutus menjadi pembawa kerajaan Allah damai dan kasih. Mengawalinya satu persembahan kidung pujian kami hantarkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Salve, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan menikmati hari yang baru. Kiranya setiap keluarga, setiap tempat kerja, dan setiap perjalanan hidup kita senantiasa dilimpahi damai dan berkat Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, agar hidup kita semakin diteguhkan dalam iman dan semakin berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, setiap orang yang telah dibaptis sesungguhnya menerima panggilan yang sama, yaitu menjadi murid dan sekaligus menjadi utusan Kristus. Menjadi pengikut Yesus bukan hanya berarti rajin berdoa atau mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi juga menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa mewartakan Injil hanyalah tugas para imam, biarawan-biarawati, atau para katekis. Padahal melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan, setiap orang Katolik dipanggil menjadi pewarta Injil sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing. Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa setiap murid diutus untuk membawa kabar sukacita, menyembuhkan yang terluka, menghibur yang berduka, menghadirkan damai dan hidup dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan Allah. Marilah kita membuka hati agar sabda Tuhan hari ini menjadi terang yang membimbing langkah hidup kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaanmu dalam hidup kami, ya Allah Bapa yang Maha Rahim. Pada saat ini kami berkumpul melalui siaran Mimbar Katolik untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami agar rohmu menerangi pikiran hati kami, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami, sehingga kami semakin setia mengikuti Putra-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, Injil yang akan kita dengarkan pada malam hari ini yaitu diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 20. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak ataupun tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa dua helai baju, kasut, ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah orang yang layak dan tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika rumah itu layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan kebaskanlah debu kakimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang perutusan. Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak diutus setelah menjadi orang yang sempurna, melainkan ketika mereka masih sedang belajar menjadi murid. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu seseorang menjadi sempurna untuk berkarya melalui dirinya. Justru dalam keterbatasan manusia, kuasa Allah dinyatakan. Perintah pertama yang diberikan Yesus sangat jelas. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalimat ini mengandung pesan bahwa iman tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Iman harus dibagikan. Injil harus diwartakan. Mewartakan Injil tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar gereja. Seorang ayah mewartakan Injil ketika menjadi teladan kejujuran bagi anak-anaknya. Seorang ibu mewartakan Injil ketika mendidik keluarganya dengan kasih. Seorang guru mewartakan Injil ketika mengajar dengan hati. Seorang pegawai mewartakan Injil ketika mereka bekerja dengan jujur. Seorang pelajar mewartakan Injil ketika hidup disiplin dan menghormati guru serta teman-temannya. Seringkali orang lebih mudah percaya kepada tindakan daripada kata-kata. Santo Fransiskus dari Assisi pernah mengatakan, "Wartakanlah Injil setiap saat, bila perlu gunakan kata-kata." Artinya, kehidupan yang baik merupakan pewartaan Injil yang paling kuat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, talenta, bahkan iman kita sendiri merupakan pemberian Allah. Karena itu, kita pun dipanggil untuk memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan. Memberi tidak selalu berarti uang. Kita dapat memberikan waktu kepada keluarga, perhatian kepada orang tua, penghiburan kepada mereka yang berduka, senyuman kepada orang yang sedang kecewa, dan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Dunia saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang murah hati. Bukan hanya murah hati dalam harta, tetapi juga dalam kasih, perhatian, dan kepedulian. Selanjutnya Yesus meminta para rasul untuk tidak membawa bekal yang berlebihan. Mengapa? Karena Yesus ingin mengajarkan mereka untuk percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah. Tuhan mengetahui kebutuhan anak-anak-Nya. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras atau merencanakan masa depan. Sebaliknya, Yesus mengajak kita agar tidak menggantungkan rasa aman hanya pada harta benda. Betapa sering manusia merasa hidupnya aman karena kekayaan, jabatan, ataupun kekuasaan. Padahal semua itu dapat hilang sewaktu-waktu. Keamanan sejati hanya ada pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berpesan, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Salam yang dimaksud bukan sekedar ucapan sopan santun, tetapi membawa damai Allah. Bukankah dunia kita saat ini sangat membutuhkan damai? Banyak keluarga retak karena kurang saling mendengarkan. Persaudaraan rusak karena iri hati. Persahabatan hancur karena egoisme. Media sosial dipenuhi kata-kata kasar dan kebencian.
Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Damai itu dimulai dari rumah kita sendiri. Marilah kita membiasakan mengucapkan kata-kata yang membangun, saling memaafkan, dan menghindari gosip serta fitnah. Damai bukan lahir dari keadaan tanpa masalah, melainkan dari hati yang dipenuhi Kristus. Saudara-saudari, Yesus juga mengatakan bahwa bila ada orang yang menolak pewartaan, para murid diminta mengibaskan debu dari kaki mereka dan melanjutkan perjalanan. Pesan ini mengajarkan kepada kita agar jangan mudah putus asa ketika kebaikan kita tidak dihargai. Tidak semua orang akan menerima nasihat kita. Tidak semua usaha akan langsung berhasil. Tidak semua pelayanan akan mendapat pujian. Namun, kita tetap dipanggil untuk tetap setia. Tugas kita adalah menabur benih. Tuhanlah yang menumbuhkan. Karena itu, janganlah berhenti berbuat baik hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti melayani hanya karena pernah dikecewakan. Jangan pernah berhenti mengasihi hanya karena kasih kita tidak selalu dibalas. Tetaplah setia, sebab Tuhan melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi pembawa damai di keluarga saya? Apakah kehadiran saya membawa sukacita atau justru pertengkaran? Apakah saya sudah menjadi saksi Kristus melalui kejujuran, kasih dan pelayanan saya? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin berani menjadi murid-murid yang diutus. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan juga di tengah masyarakat. Kiranya melalui hidup kita, semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah dan percaya kepada Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, menutup mimbar Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Berilah kami hati yang penuh kasih, keberanian untuk bersaksi, serta kerendahan hati untuk melayani sesama tanpa mengharapkan balasan. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat bertumbuhnya iman, damai dan kasih. Berkatilah mereka yang sedang sakit, yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang mencari pekerjaan, yang berduka dan yang kehilangan harapan. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan, memenuhi hati kita dengan damai, dan menjadikan kita saksi-saksi kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI, terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan menjadi pelita bagi langkah hidup kita dan mendorong kita untuk semakin setia menjadi pembawa damai, kasih dan sukacita Kristus dimanapun kita berada. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam mimbar Katolik berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan menemani suasana malam hari Anda di Depart yang terakhir kini untuk rangkaian lintas Jayapura malam. Sampai nanti selesai tugas kami mengawal Anda hingga sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Tadi sempat mendapatkan informasi katanya lagi pemadaman listrik di sekitaran kawasan Polimak dan sekitarnya kalau tidak salah. Jadi mungkin siaran kami tidak mengudara malam hari ini melalui FM 96 juga 97,6 MHz untuk Anda yang memantaunya melalui FM ini karena lagi ada pemadaman listrik. Mudah-mudahan sudah nyala kembali. Kalaupun belum, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Saat ini pukul 20:08 waktu Indonesia Timur, yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta di rumah, semoga sambil pantau juga siaran kami malam hari ini, semoga setiap suapan menjadi sumber energi untuk memulihkan kembali ya segala tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati hidangan santap malamnya malam hari ini. Semoga momen makan malam bersama keluarga menjadi waktu yang sangat berkesan untuk Anda, menjadi waktu atau momen juga untuk terus bersyukur dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, yang pastinya makan malamnya begitu romantis ya. Bukan saja Anda bersama pasangan Anda, tapi lengkap seisi rumah. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Dan kali ini kita bikin romantis. Satu lagu kami hadirkan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu-lagu hiburan pilihan dari belantika musik Indonesia maupun dari mancanegara masih akan terus kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Masih padam lampunya, Cak? Pemancar masih? Oh iya masih, terima kasih informasinya. Jadi kita harus ngajak pendengar mendengarkan siaran kita melalui RRI digital ya. Baiklah, terima kasih informasinya. Ternyata masih padam lampunya di sekitar kawasan pemancar kami di FM 96 juga 97,6 MHz. Makasih Mbak Eca ya yang lagi berdinas juga di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura malam hari ini. Kami semuanya cewek-cewek ciwi-ciwi yang dinas Kakak Ena di program 4, kemudian Kakak Eca di program 2 dan Mbak Rahma di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah 28 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi memanfaatkan waktu malam hari ini, selesai menikmati santap malam dengan keluarga tercinta, mungkin lagi ngobrol santai, berbincang bersama keluarga, menikmati juga mungkin secangkir minuman hangat. Jangan kopi ya, kalau jam segini minum kopi takutnya nanti gak bisa tidur ya, takutnya khawatirnya sulit tidur ya. Jadi mungkin minum sesuatu yang hangat saja deh, itu lebih baik ya. Atau mungkin sambil menyiapkan rencana untuk aktivitas Anda esok hari. Tetapi bagi Anda juga yang masih, katanya Mbak Rahma iya nih, masih memiliki pekerjaan, harus beberapa tugas pekerjaan diselesaikan malam hari ini di rumah, maka selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selesaikanlah pekerjaan Anda dengan tenang ya, tanpa harus mengabaikan juga waktu untuk beristirahat, karena tubuh dan pikiran yang cukup beristirahat ini akan membantu Anda juga ya menyambut aktivitas di hari yang baru esok dengan semangat, dengan energi, dan tentunya dengan produktivitas yang lebih baik. Itu dia saudara pendengar, informasinya masih terjadi pemadaman listrik di sekitar pemancar kami di Skelen, juga di Polimak ya, mungkin di FM 96 juga 97,6 MHz. Tetapi Anda bisa terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store, atau Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui portal berita resmi kami di laman rri.co.id ya, karena portal berita resmi kami ini selain menyuguhkan berbagai berita aktual menarik ya, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streamingnya. Kali ini satu persembahan lagu coba kami persembahkan, punyanya Anggis Devaki, Dirimu yang dulu menemani segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Anggis Devaki, dirimu yang dulu yang menceritakan tentang ya perubahan sikap dari orang yang kita sayang. Kok gak sama ya dengan dirinya yang dulu? Ya begitulah perubahan sikap seseorang yang terkadang tidak bisa kita pungkiri, ini selalu kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perubahan sikap seseorang, kalau boleh kita bilang, ini juga merupakan bagian dari kehidupan yang bisa terjadi juga sebenarnya karena banyak hal ya. Bisa jadi karena pengalaman, bisa jadi seseorang berubah sikapnya sama kita karena tanggung jawab, bisa jadi juga karena lingkungan, atau bisa jadi juga karena tantangan yang dihadapi seseorang tersebut. Nah, semuanya ini ternyata saudara pendengar dapat membentuk cara mereka berpikir dan juga cara mereka memperlakukan orang lain, termasuk memperlakukan kita. Nah, lantas bagaimana Mbak Rahma kita harus menghadapi perubahan sikap seseorang yang sebaiknya kita lakukan, yaitu jangan terburu-buru menilai atau menyalahkan mereka. Cobalah mungkin ya kita memahami keadaan mereka. Kemudian kita juga harus tetap menjaga komunikasi yang baik juga. Dan yang terpenting adalah kita juga harus menghargai setiap proses ya yang sedang mereka jalani. Jika memang kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan tetap sama, maka ya sebaiknya kita jadikan hal itu sebagai pelajaran untuk bagaimana kita bersikap baik tanpa kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20.36 menit waktu Indonesia Timur, dan kami juga nanti sisipkan dengan satu informasi menarik untuk Anda. Kita akan preview sama-sama laga yang akan berlangsung dini hari nanti, betul? Hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026, di mana Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, yang mana laga ini akan menjadi taruhan siapakah yang akan menuju semifinal. Nanti kita akan preview sama-sama pertemuan Prancis versus Maroko, tetapi selepas yang satu ini.

Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah 40 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam, dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya untuk Anda, kami punya satu informasi menarik untuk Anda. Kita akan preview sama-sama bagaimana head to head ya, Prancis versus Maroko, laga ataupun babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung Jumat dini hari nanti ya, tanggal 10 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Yang mana laga ini menjadi laga krusial, laga penting, karena yang menang sudah pasti akan memastikan dirinya menuju ke semifinal. Saudara pendengar, timnas Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dengan catatan yang sempurna. Ini tim Prancis mengoleksi 9 poin ya dari grup I setelah mereka berhasil mengalahkan Norwegia, kemudian Senegal, dan juga Irak. Pada fase gugur, Prancis tampil meyakinkan juga ya. Ini mereka menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar, kemudian mereka menundukkan Paraguay pada babak 16 besar dengan skor akhir 1-0. Kylian Mbappe, saudara pendengar, diprediksi ini masih menjadi andalan Prancis dengan modal 7 gol dari 5 pertandingan. Ketajaman Kylian Mbappe ya sekaligus membuka peluang dirinya untuk meraih sepatu emas Piala Dunia untuk kedua kalinya. Yang terakhir itu edisi sebelumnya, yaitu pada tahun berapa? Pada tahun 2022. Nah, saudara pendengar, sementara itu perjalanan Maroko diawali juga dengan lolos sebagai peringkat kedua grup C dengan mengoleksi 7 poin, di mana Singa Atlas, sebutan untuk timnas Maroko, ini berhasil mengalahkan Skotlandia dan Haiti dan juga bermain imbang melawan Brasil. Perjalanan Maroko juga berlanjut ya, saudara pendengar, setelah mereka menang adu penalti 3-2 atas Belanda pada babak 32 besar, dan setelahnya ini mereka mampu membungkam Kanada dengan skor 3-0 ya, berhasil membungkam tuan rumah Kanada 3-0 untuk memastikan diri mereka ke perempat final. Nah, secara head to head, pertemuan terakhir antara Maroko dan Prancis terjadi yakni Singa Atlas ya untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Dunia. Anda masih ingat yang terjadi pada edisi sebelumnya, yang mana laga tersebut berlangsung pada bulan Desember tahun 2022, dan edisi sebelumnya itu Maroko harus menelan kekalahan 0-2 ya. Jadi ini pertemuan mereka yang kedua kali, dan kali ini Maroko mungkin ya akan datang untuk membalas tanpa memberi celah yang mudah untuk Prancis yang saat ini masih sangat diunggulkan. Pertemuan keduanya juga kemungkinan ya, saudara pendengar, ini bukan mungkin lagi sih, pasti ya, akan menjadi laga yang sengit. Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu 6 kali dengan Prancis memenangkan 4 pertandingan, sementara 2 pertandingan lainnya ini berakhir imbang ya. Untuk edisi kali ini tahun 2026 Piala Dunia mengulang juga edisi sebelumnya tahun 2022, kala itu Maroko kalah, dan kita akan lihat nanti besok ya, apakah Maroko akan kembali kalah atau malah akan menang atas Prancis. Nah, dari segi pemain, Prancis mungkin kehilangan salah satu pemain yang masih mengalami cedera otot, sedangkan Maroko
dipastikan tanpa Ismail Saibari karena dirinya ini diketahui mengalami cedera hamstring, dan juga diprediksi nanti Rahimi yang diprediksikan akan menggantikan ya. Itu dia ya, secara garis besar head to head pertemuan antara Prancis dan juga Maroko yang nanti akan kita saksikan pertandingannya esok hari.

Saudara pendengar, punyanya Anggi Marito, tak segampang itu. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita kini di studio kami. Sudah menunjukkan pukul 20.52 menit waktu Indonesia Timur. Yang mungkin lagi nyelesain tugas kantor di rumah, dan mungkin juga lagi mengalami hal yang sama, kondisi yang sama, situasi yang sama dengan lagunya Anggi Marito tadi. Apa Mbak Rahma, tak segampang itu ternyata Mbak Rahma. Mungkin ya, tidak semua tugas pekerjaan kantor bisa kita selesaikan dengan segampang itu. Mungkin ada tugas yang membutuhkan ya waktu lebih lama mungkin, atau juga membutuhkan keputusan yang harus dipikirkan dengan matang maybe, atau juga yang punya tantangan menguji kesabaran serta kemampuan kita. Ya begitulah ya, namanya juga dunia kerja. Tidak semua tugas-tugas pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Kadang-kadang juga ada yang susah dan ternyata tak segampang itu. Nah, ketika kita menghadapi pekerjaan yang terasa berat ya, mungkin yang perlu kita lakukan yang pertama itu jangan terburu-buru untuk menyerah ya. Ini jangan ya, pantang ya untuk menyerah. Kerjakan saja setiap proses dengan tekun. Kita juga harus terus belajar dari setiap pengalaman yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya. Dan yang terpenting juga, kalau kita sudah menemukan kekhawatiran ataupun merasa aduh kayaknya udah gak bisa nih diselesaikan ya, ini kita juga perlu ternyata untuk tidak ragu ya meminta masukan jika kita perlu ya masukan tersebut, karena hasil yang baik seringkali juga lahir dari proses yang tidak mudah ya. Ini mungkin yang harus kita yakini bersama, bahwa segala sesuatunya hal-hal baik yang kemudian akan muncul di kemudian hari selamanya juga tidak selalu hadir dari hal-hal yang gampang kita capai. Justru bisa jadi ini hasil-hasil yang baik yang nanti kita jumpai di waktu-waktu mendatang ternyata justru lahir dari proses yang tidak mudah. Dan mungkin proses yang tidak mudah itu sedang kita jalani saat ini. Jadi semangat untuk semuanya, kita yang mungkin lagi mencoba menyelesaikan pekerjaan kantor tetapi ternyata tidak segampang itu Mbak Rahma ya. Tetap semangat untuk semuanya, bisa jadi seperti yang tadi kami sampaikan, bisa jadi hasil yang baik nanti bisa kita dapatkan yaitu tadi karena kita menempuh proses yang tidak segampang itu. Satu persembahan lagu dihadirkan kembali punyanya grup band Noah, Separuh Aku.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami cukupkan dulu sementara persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam hari Anda. Dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
3: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti.

0: bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: B50 telah resmi.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan, Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati, Bupati,
5: Bupati, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas berdasar ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing

0: Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
3: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
4: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
3: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Jual beli CPO. Selain CPO
6: sama Pam Kerno.
5: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
6: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, Penjualnya PT Tebo Indah.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
8: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
6: Sesuai yang saya beri tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
8: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
6: Iya.
8: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
6: Iya.
8: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
6: Iya.
7: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
8: Baik, ini aja.
9: Itu
8: saudara lihat tidak invoice-nya?
9: Oh, pasti lihat.
8: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
9: Waduh, lupa saya.
8: Lupa. Kalau faktur pajak?
9: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
8: Faktur pajak, pajak itu siapa?
9: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
8: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
9: Pasti saya. Apa saya nggak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu?
9: Tidak pernah ketemu.
8: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
9: Siapa?
8: Pak Handoko Limaho?
9: Nggak pernah.
8: Kalau Liu Raymond?
9: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
8: Tidak pernah ketemu.
9: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
8: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
9: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
11: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
10: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan, Signature, dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipitkor Polri, Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
12: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.000, mohon maaf, 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
13: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
15: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
14: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
15: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
16: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
15: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
17: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
18: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
19: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
18: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
20: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sabrina Leonor, jebolan asal pencarian bakat di negeri kita tercinta Indonesia, Indonesian Idol, melalui satu persembahan lagunya yang sudah kami hadirkan, judulnya Pendampingmu, hashtagnya Tahta Hatiku. Sebelumnya ada persembahan dari Mama Ute atau Ruth Sahanaya dengan lagunya Kaulah Segalanya. Yang pasti lagu yang sudah sangat familiar di pendengaran kita, dan nama Ruth Sahanaya juga telah lama dikenal ya sebagai salah satu penyanyi dengan kualitas vokal terbaik. Bahkan dijuluki salah satu diva pop tanah air kita tercinta Indonesia. Penyanyi yang akrab disapa Ute, Ruth Sahanaya ini saudara pendengar memulai karirnya sejak tahun 1980-an dan berhasil mempertahankan eksistensinya hingga kini. Siapa yang kita kenal dengan karakter suaranya Mama Ute ya, suaranya yang begitu kuat, terus teknik vokalnya juga matang, dan yang menjadi kelebihannya Mama Ute itu kemampuannya membawakan lagu dengan penuh penghayatan, jadi membuat kita pun yang mendengarnya larut dalam lagu itu. Dan sepanjang perjalanan karirnya, seorang Ruth Sahanaya ini telah melahirkan banyak lagu ya yang melekat di hati dan pikiran penikmat musik Indonesia. Ya, salah satunya lagu yang sudah kami hadirkan, Kaulah Segalanya, kemudian Keliru, Ingin Ku Miliki, terus Andaikan Kau Datang Kembali, lalu ada juga lagu Astaga, terus Ataku Duga, hingga lagunya juga yang terkenal Ingin Ku Miliki. Dan pastinya Mama Ute juga sering ya saudara pendengar berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama. Ia juga kalau boleh kita bilang ini kerap tampil dalam konser berskala nasional, dan tidak diragukan lagi berbagai penghargaan juga telah diraihnya sebagai bentuk apresiasi dan dedikasinya di industri musik tanah air. Nah, kali ini lagu yang coba kami hadirkan dari penyanyi almarhum Krisye dan Sophia Lacuba.

Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura masih menemani Anda. Kebersamaan kita, rangkaian tugas kami yang bertugas malam hari ini di Depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai nanti selesai tugas kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam untuk semuanya warga Kota Jayapura dan sekitarnya, pendengar setia kami di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi dan sekitarnya. Semua sudah ya, tanpa terkecuali, bahkan hingga yang ada di arah-arah perbatasan tapal batas negeri kita tercinta Indonesia RI dan juga negara tetangga PNG. Ya, selamat malam saja untuk semuanya yang sampai saat ini pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur masih saja terus setia mendengarkan siaran kami. Lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan semoga bisa menghibur Anda semuanya, bisa memberikan ketenangan tersendiri sebelum nanti Anda benar-benar beristirahat malam hari ini bersama keluarga tercinta di rumah. Dan sekaligus juga memberikan semangat tentu pasti untuk Anda yang lagi beraktivitas malam hari ini, yang tugas malam, yang dinas malam, sama dengan Mbak Rahma di sini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas dan semoga aktivitasnya lancar. Ngantuk sedikit wajar ya, manusiawi. Mungkin bisa disiasati kalau harus begadang semalaman ini, ya bisalah minum kopi ya, tapi jangan sampai terlalu larut malam juga ya. Kalau jam-jam segini kayaknya masih bisa deh ya. Karena perkiraan waktu istirahatnya itu mungkin esok pagi, jadi masih bisa lah ya. Tetapi jangan kebanyakan juga ya, takutnya nanti malah membuat Anda susah tidur di kemudian hari. Selamat malam untuk Anda semuanya, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami persembahkan menemani Anda. Kalau sebelumnya tadi ada lagu dari punyanya Krisye dan juga Sophia Lachuba, Setangkai Anggrek Bulan. Ini juga mengingatkan kita bahwa banyak sekali ya karya-karya dari Krisye yang punya nama lengkap Krismansyah Rahadi. Ini karya-karyanya sangat banyak sekali karena ia mulai berkarir pada era 70-an. Lagu-lagunya yang terkenal itu Lilin-lilin Kecil, kemudian Badai Pasti Berlalu, Kala Cinta Menggoda, Andai Aku Bisa, Pergilah Kasih, terus Kisah Kasih di Sekolah, Hip Hip Hura Hura, Seperti Yang Kau Minta, Setangkai Anggrek Bulan yang sudah kami hadirkan. Ini begitu banyak karya-karya yang tentunya sudah dilahirkan oleh seorang Krisye, dan ia juga sering berkolaborasi buktinya ya, berkolaborasinya ini sama Sophia Lachuba. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan seperti biasanya ada mini drama untuk Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 58 menit kita tinggalkan dari pukul 21 malam. Dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, seperti biasanya sebelum kami hadirkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nanti ada persembahan mini drama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi dipersembahkan selepas yang satu ini.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, dan kita berjumpa lagi dalam gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Saat rindu datang, tak perlu melawannya. Jadikan perasaan itu sebagai pengingat untuk menghargai setiap kebersamaan yang masih dimiliki hari ini. Karena pada akhirnya, rindu mengajarkan bahwa kehadiran seseorang seringkali baru benar-benar kita rasakan ketika jarak atau waktu memisahkan. Kita jalani kebersamaan kita, pendengar, dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Waktu kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasanya, kami tunggu Anda yang mau bergabung. Boleh nelpon ke sini, boleh dong Mbak Rahma ya, di line telepon kami tentunya di 0967 536 386. Semoga saja requestan lagu yang Anda minta sedikit banyak bisa mengobatilah kerinduan Anda.

0: Saudara pendengar punyanya Nia Daniati Tikar Merah yang lagi rindu dan lagi kesepian, yuk gabung kami temani Anda dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga saja lagu yang Anda request nanti sedikitnya bisa mengobati lah ya rasa kerinduan Anda. Di ujung telepon kami tunggu di 0967 536386. Setiap sesinya satu penelpon dengan satu requestan lagu tentunya diterima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Ayus, apa kabar hari ini?
1: Dituhin kabar baik Mbak.
0: Oke, silahkan Kak Ayus, mau request lagunya siapa?
1: Dari Edi Silitonga? Iya.
0: Judulnya?
1: Lagu untukmu.
0: Oke, untuk dia terada?
1: Terada.
0: Untukmu saja ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, amin. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung malam hari ini. Penelpon perdana kita dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Requestan lagunya dari punyanya Edi Silitonga, lagu untukmu. Untukmu, untuk dia tidak ya. Untuk barang mas aja kayaknya.

0: gagasan lagu yang pertama di sesi yang pertama. Ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu sudah dihadirkan dari penyanyi Edi Silitonga. Di sesi yang kedua, diterima lagi di line telepon kami, silahkan di 0967-536-386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Rahma.
0: Malam, Kakak Afe.
1: Tadi untukmu jadi.
0: Sekarang untuk siapa?
1: Ya, kau seorang diri. Wah.
0: Berarti tahu untuk siapa-siapa nih?
1: Iya tuh.
0: Oke. Seorang diri saja.
1: Ya, kau seorang diri. Di cover itu oleh Diva Romantis.
0: Oke, sabar ya. Sabar, kita cari dulu saudara-saudara, apakah ada?
1: Iya, bakal terus.
0: Bila kau seorang diri.
1: Betul sekali.
0: Siapa yang ini?
1: Diva Romantis.
0: Yes. Bahaya sekali ini. Oke. Ada dong.
1: Tetap.
0: Sip.
1: Masalahnya yang dinas kan era India, tenggo India. Om tembak. Berapa?
0: Makanya dukung Argentina. Aduh. Karena tenggo.
1: Iya, itu ada tenggonya itu.
0: Oh iya, baik.
1: Era India, tenggo India. Om
0: kembali.
1: Hormat
0: diberi. Di udara tetap di udara. Terima kasih. Dadah Kak Afe, sudah bergabung bersama kita juga dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Ini lagunya Nur Afni Octavia, tetapi di cover ya. Bila kau seorang diri.

0: Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini. Di ujung telepon untuk sesi yang selanjutnya, dinantikan kembali di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik.
0: Yes, mantap. Mafan, dari mana saja sibuk?
1: Keliling ke Pamus dan Penegara.
0: Mantap ya. Baiklah Fanta, sudah kedengaran suaranya.
1: Iya, ini kan lagi momennya toh.
0: Yoi, itu lagi. Sudah.
1: Barangnya. Mafan request lagu dari Christine Panjaitan yang itu berjudul Getaran Kasih.
0: Wih, bahaya sekali.
1: Malam-malam untuk bikin getaran di pinggir danau.
0: Tadi gempa ya katanya ya?
1: Iya, Mafan. Begitu. Mafan saya ada macet-macet baru saat saya di Kuali juga itu goyang-goyang ke beberapa ada waktu gempa.
0: Iya. Lumayan juga ya, terasa ya.
1: Iya.
0: 4 berapa begitu. Tapi semua aman ya.
1: Aman.
0: Semoga semuanya tetap aman.
1: Asik.
0: Sip, diputarkan lagunya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Mafani, terima kasih ya. Sudah bergabung lagi ya. Setelah sekian purnama. Sibuk ya, momen Piala Dunia itu memang ya. Jadi ya, ini mungkin sibuk atur rencana, sibuk dengan aktivitas juga, karena tong punya jam tidur juga nih, FIFA yang atur ya. Oke deh, terima kasih. Ini requestan lagunya dari Christine Panjaitan, Getaran Kasih.

0: Saudara pendengar, punyanya Christine Panjaitan sudah dihadirkan dengan judul lagunya Getaran Kasih ya. Ini lagu yang cukup populer di era 90-an ya ternyata. Oke deh, yang sudah request lagu ini maafan, terima kasih sudah bergabung. Yang lain silahkan dinantikan lagi di 0967536386. Terima kasih. Dicoba lagi di 0967536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rana.
0: Selamat malam juga
1: dengan Kakak Yana.
0: Silahkan Kakak Yana, mau request lagunya siapa?
1: Tercipta oleh Rindu oleh Emang Ceramili.
0: Tercipta oleh rindu
1: MN Ceylan Willy.
0: Tunggu ya. Tersiksa karena rindu
1: oleh MN Ceylan Willy.
0: MN.
1: Yeah.
0: Oke, okay. MN Ceylan Willy.
1: Yeah.
0: Oke,
1: sip. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Yana yang sudah bergabung juga malam hari ini dari arah-arah Cikota. Menyapa semuanya juga deh yang lagi mendengarkan siaran kami ya malam hari ini. Untuk semuanya di sana, selamat mendengarkan. Selamat pantau, semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan bisa menemani semuanya juga ya malam hari ini, sembari mengantarkan Anda yang lagi beraktivitas juga sambil pantau malam hari ini, yang lagi berkendara juga hati-hati di jalan. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Pelan-pelan saja karena jarak pandang kalau malam kan agak sedikit terbatas ya. Jadi tetap berhati-hati, apalagi kalau lampu penerangan jalan mungkin ada yang sedikit tidak berfungsi. Jadi tetap berhati-hati saja untuk semuanya. Kami antarkan Anda sampai tiba di tempat tujuan. Yang mau bergabung nanti boleh menepi dulu, boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Kita break lagi. Satu rilisan lagunya langsung dihadirkan. Yang mau bergabung masih dinantikan, tetapi selepas yang

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini sudah 50 menit kita tinggalkan dari pukul 22 malam. Masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami masih menemani Anda sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dua sesi terakhir diterima dulu yang sudah menanti di 0967536386. Oke, terima kasih. Dicoba lagi boleh, masih ada waktu. Ini dua sesi yang terakhir ya, di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, Kakak Ape. Iya, Kakak. Silahkan.
1: Kesetiaan untukmu.
0: Kesetiaanku untukmu.
1: Ya.
0: Kesetiaanku untukmu. Ii Sugianto.
1: Iya, adik.
0: Oke, sip.
1: Malam, adikku.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga Kakak Ape yang sudah bergabung dari arah-arah Pasifik Indah. Judul lagunya yang di request dari penyanyi Ii Sugianto, Kesetiaanku Untukmu. Nanti diterima lagi untuk penelpon yang terakhir, tetapi setelah satu lagu berikut ini.

0: Saudara pendengar, pukul 22.57 menit waktu Indonesia Timur untuk sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu diterima untuk penelpon dan requestan lagu yang terakhir. Di ujung telepon di 0967-536-386 terputus lagi. Yang lain deh kalau begitu di 0967-536-386. Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, malam juga Ivan.
1: Iya, masih semangat.
0: Iya dong, semangat dong.
1: Ada nonton bareng gak?
0: Ada toh.
1: Mau pawai baru.
0: Itu lagi, hujan gak di situ?
1: Saat ini belum.
0: Oh, belum ya, oke okay. Nanti kayaknya kalau Argentina main tuh hujan gak jadi turun.
1: Wah. Aman dia.
0: Bahaya sekali. Silahkan Van, mau request lagunya siapa?
1: Oke, saya pengen request lagu selamat ulang tahun tuh.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Enggak ada.
0: Siapa? Dirimu?
1: Ulang tahun hari ini.
0: Oh.
1: Cuma pengen dengar saja lagunya. Lagunya yang ini apa? Yang mana? Sebelum Jamrut muncul.
0: Yang mana?
1: Elite.
0: Elite. Elite. Elite. Oke. Kado ulang tahun kan?
1: Iya.
0: Oke. Sip.
1: Oke, kalau gitu Merama. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam juga Ivan yang sudah bergabung ya, penelpon terakhir dan sekaligus juga ya mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat nanti boleh dicoba di lain waktu ya. Ajang Ruang Rindu selalu hadir setiap malam kecuali hari Rabu malam ya, di waktu dan juga gelombang yang sama tentunya, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sekali lagi terima kasih, kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini, nanti ada tembang-tembang lawas, lagu-lagu oldies dari mancanegara. Sembari kita jelang juga nanti akhir dari rangkaian tugas kami menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Lagu penutup ajang Ruang Rindu kali ini dari punyanya Elite ya. Untuk yang lagi berulang tahun, lagu ini sebagai kado ultah untuk Anda. Merhaba pamit dalam ajang Ruang Rindu, kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur dan tetaplah setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam Pendengar edisi siar hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kita jumpa lagi nanti esok hari, ketemu lagi sama Mbak Rahma esok siang ya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 11 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Terima kasih pendengar untuk segala kebersamaan juga kesetiaan Anda sepanjang siaran kami mengudara sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kami akan akhiri pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa tidur nyenyak, semoga ya kita semuanya malam hari ini tidurnya nyenyak dan mimpinya mimpi yang indah. Esok pagi bangun tubuhnya tetap sehat, segar dan bugar, siap kembali menjalani berbagai rutinitas kita masing-masing. Yang akan melanjutkan kembali aktivitasnya semalaman ini sampai esok pagi, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Tetap semangat sampai nanti akhir tugas-tugas Anda esok pagi. Anda nanti bisa kembali pulang ke rumah dan berkumpul lagi bersama keluarga tercinta untuk beristirahat. Dan akhirnya sampai di sini tugas kami menemani Anda dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Kami yang bertugas, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru pamit undur diri. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini pendengar, saya Weli Runtuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di hari Jumat 10 Juli 2026. Saya akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan Jayapura Siang. Di antaranya ada renungan pagi. Di pagi ini kita akan awali dengan aktivitas kita dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi dan berbagai informasi-informasi lainnya hingga di sepanjang hari ini, baik itu di Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan Jayapura Malam. Dan pagi ini pendengar, kita akan awali dengan acara renungan pagi Islam. Renungan pagi Islam dengan judul Hikmah Silaturahmi dan Saling Memaafkan, yang disampaikan nanti oleh Iswahyudin Adari SH. Baik pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di mana saat ini berada, selamat pagi, selamat mengikuti renungan Islam dengan judul Hikmah Silaturahmi dan Saling Memaafkan, akan disampaikan oleh Iswahyudin Adari SH. Selamat pagi, selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sedikit kita akan membahas tentang hikmah silaturahmi dan saling memaafkan. Silaturahmi dan saling memaafkan adalah amalan penting yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Serta dengan silaturahmi dan memaafkan membawa keberkahan hidup serta membersihkan hati kita dari dosa. Dengan kita menjaga keduanya, maka mudah-mudahan kita bisa meraih kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar imannya akan tercermin dari akhlaknya kepada orang lain. Sehingga dengan memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan, maka kita tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tapi juga menjadi jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, silaturahmi bukan sekedar hubungan sosial, melainkan bagian dari keimanan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan silaturahmi yang baik dengan kerabatnya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini dengan jelas menunjukkan kepada kita semua bahwa silaturahmi adalah tanda keimanan kita. Kita yang benar imannya tidak akan memutus silaturahmi, memutus hubungan silaturahmi dengan keluarga, tidak akan menyakiti saudara kita, dan selalu berusaha menebarkan kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menjelaskan betapa besarnya keutamaan silaturahmi. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Bujairimi yang menyebutkan bahwa dalam silaturahmi terdapat banyak sekali perkara-perkara terpuji. Di antaranya adalah mampu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi ini diperintahkan oleh Allah langsung. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sama kalian. Hal ini karena silaturahmi merupakan perintah Allah. Silaturahmi juga mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sesama mukmin, termasuk amal yang sangat utama. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas, kata baginda Rasulullah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan
yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, la yadkhul jannati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Selain itu, silaturahmi juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kebaikan di antara hati-hati manusia, serta membuat iblis bersedih karena persaudaraan sesama manusia menjadi kuat. Bahkan silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin Allah buka pintu rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala bahkan setelah seseorang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tsalatsatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Yang pertama adalah wasilur rahim, orang yang menjaga silaturahmi. Wa imra'atun matat zawjaha wa taraka aitaman fataqumu 'alayha hatta yughnihimullahu aw yamutu. Yang kedua adalah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia membesarkan anak-anaknya yang yatim sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Dan yang ketiga, wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilayhi al-yatam wal masakin, yaitu orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, selain silaturahmi, Islam juga sangat menganjurkan kita untuk saling memaafkan, terlebih ketika kita berada pada momen-momen tertentu. Saling memaafkan adalah bagian dari upaya membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Dosa ada dua, dosa kita kepada Allah dan dosa kita sesama manusia. Akan tetapi, di antara dua dosa ini yang paling susah dihapuskan atau yang paling susah diampuni oleh Allah, akan tetapi dosa yang paling susah dihapuskan oleh Allah adalah dosa sesama manusia, yaitu ketika kita pernah menyakiti hati orang lain, pernah menzalimi, pernah mengambil hak orang lain, yang mana membuat sakit hati orang lain, maka sebelum kita meminta maaf, maka dosa tersebut belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk meminta maaf dan memaafkan. Sebagaimana dalam hadis, "Ma nakasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, tidaklah berkurang, yang artinya tidaklah berkurang dari harta itu dikarenakan sedekah, dan tiadalah Allah menambah kepada seorang hamba derajat dan kemuliaan kecuali dia memaafkan, dan tiadalah seseorang itu yang tawadu

bisa memaafkan dan juga meminta maaf ketika kita ada salah. Maka dengan kedua hal ini bisa menjadikan kehidupan kita menjadi penuh berkah, dan insya Allah kita bisa bersama-sama dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saat ini Anda berada. Demikian kita telah ikuti dan menyimak penyampaian renungan Islam dengan judul Hikmah Silaturahmi dan Saling Memaafkan yang disampaikan oleh Iswahyudin Adari SH. Baik pendengar terkhusus kaum muslimin dan muslimat di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 5.23 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ada beberapa tembang-tembang religi Islam yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di hari Jumat ini.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang religi islami yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa pagi Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.
1: Untuk berbagi, waktunya kentongan.
2: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Waktunya Kentongan.
1: Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Sekarang, lingkungan mengalami kerusakan. Tentu saja, ini akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Hutan ditebang dan digundul. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu kita kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangatlah sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Satgas Damai Kartens tangkap DPO pemasok amunisi KKB di Yahukimo dan Iyalimo. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair BTF tahun 2026. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Iyalimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Iyalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
3: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura. Yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
2: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Iyaligim Iyalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Iyalimo.
4: Amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo. Ya? Ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan keluar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Skow, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligem Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
2: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan percepatan diperlukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. Pemerintah juga meminta setiap OPD segera melaporkan berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Pendengar dan pemirsa, jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Kembali kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RI PNJ Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
5: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayah selalu kondusif, aman, dan tentram.
2: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mematangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair BTF tahun 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
7: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan, mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah WCPIK dan hal ini Papua Nugini. Ya, intinya seperti itu, bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, dia akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
6: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua menghibahkan 60 perangkat internet satelit Starlink kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di Sentani. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Judianto, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital di Papua. Menurutnya, layanan internet berbasis satelit diharapkan mendukung pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan kampung. Jadi berharap pemanfaatan perangkat Starlink dapat memperluas akses informasi sekaligus mempercepat informasi digital di Kabupaten Jayapura. BPN Papua gelar tonton bareng film Tanah Sengketa. Berikut laporan Naldi Kosolia.
2: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua menggelar kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa Kamis kemarin. Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoy, mengatakan pemutaran film tersebut merupakan sebuah inovasi baru dalam menyampaikan informasi dan kebijakan strategis mengenai pertanahan kepada masyarakat luas. Menurutnya, pemilihan media melalui film dilakukan agar pesan dan informasi yang disampaikan menjadi lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Film ini memberikan edukasi, kemudian memberikan pelajaran untuk pengembangan wawasan, pengetahuan, dan juga bagian dari sarana sosialisasi terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. Kenapa harus lewat film? Karena supaya lebih mudah untuk berkomunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini juga merupakan satu inovasi baru, karena selama ini kan informasi-informasi di bidang kebijakan pembangunan, pertanahan itu lebih banyak di ruang-ruang resmi pemerintah. Rapat, pelajaran, kuliah, tapi hari ini bisa tampil di bioskop. Nah, itu adalah satu inovasi untuk lebih mendekatkan komunikasi terkait dengan kebijakan pembangunan serta permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya di bidang pertanahan kepada masyarakat. Nah, ini kami harapkan dengan adanya kegiatan nonton bareng bisa memberikan informasi yang lebih positif, kemudian komunikatif kepada masyarakat secara umum, dan ini masih terbatas kepada kita di karyawan karyawati BPN serta teman-teman di PPAT Notaris. Tapi ke depan kami harap juga informasi ini bisa disebarluaskan menjadi bagian dari komunikasi kepada masyarakat luas seperti ini.
2: Dikatakan masalah pertanahan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang lantaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, baik dari sisi sosial budaya, hukum, politik, sejarah maupun agama.
3: Jadi tanah itu memiliki banyak dimensi. Ada dimensi sosial budaya, ada dimensi hukum, ada dimensi politik, ada dimensi sejarah, ada dimensi agama, banyak di situ. Sehingga dalam proses-proses penyelesaian sebuah persoalan, kita harus melihat dari beberapa dimensi tersebut. Misalkan ini lokasi berkaitan dengan masalah sosial budaya, atau ada masalah pemerintahan, atau ada masalah politik dan lain-lain. Ini kan kita harus rangkum semua. Jadi Kementerian Agraria itu tugas untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang dalam posisi sudah clear and clean. Kalau ada sengketa, kalau ada masalah, kalau ada komplain, ini kan harus dirembuk untuk diselesaikan seperti itu. Jadi dimensinya luas, pemahaman kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan di bidang pertanahan.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa nonton bareng tersebut masih terbatas bagi internal karyawan BPN Papua serta mitra kerja seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris. Namun ke depan diharapkan materi edukasi tersebut dapat disebarluaskan guna membangun pemahaman yang positif dan komunikatif terkait regulasi pertanahan. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Persatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan Bulding Pra Pemusatan bagi calon anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026 Kamis. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kegiatan ini menjadi pembekalan awal untuk memperkuat karakter, mental, spiritual, serta wawasan kebangsaan sebelum para peserta mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya kesiapan mental sangat penting karena anggota Paskibraka mengemban amanah besar sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Adam S. Rumbiak, menjelaskan Paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Tahun ini satu peserta lolos sebagai calon Paskibraka nasional. 6 orang mewakili Provinsi Papua dan 30 orang ditetapkan sebagai calon Paskibraka Kota Jayapura, meski 2 peserta mengundurkan diri. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh calon anggota Paskibraka siap menjalankan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026 telah melakukan seleksi tahap 2.530 anak di 20 kabupaten kota di Papua untuk mencari 20 orang ke angkatan kelima sekolah sepak bola yang bermarkas di Kabupaten Mimika. Berikut laporan Tora Emmanuel dari Mimika.
4: Sebanyak 59 remaja terbaik Papua dari 20 kabupaten kota di tanah Papua masuk dalam tahap akhir seleksi di Final Camp Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026. Final Camp berlangsung di markas PFA di Mimika Sport Complex Kabupaten Mimika tanggal 6 sampai 12 Juli, masuk di hari keempat kemarin Kamis 9 Juli 2026. PFA Cari Bakat 2026 diminati sebanyak 2.530 anak di 20 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Papua seperti Mimika, Fak-Fak, Sorong, Kaimana, Manukwari, Kokonau, Ransiki, Nabire, Biak, Waropen, Serui, Supriori, Jayapura, Wamena, Sarmi, Bovendigul, Mapi, dan Kerom. Vice President Community Relation PT Freeport Indonesia, Engel Enoh, mengatakan nantinya 20 anak terbaik akan terpilih untuk menjadi siswa PFA angkatan kelima. Freeport berkomitmen membuka ruang bagi anak-anak Papua untuk berkembang melalui pendidikan sepak bola yang tidak hanya mencetak bakat atlet tetapi juga membentuk kepemimpinan dan karakter anak.
5: Ini sudah yang keempat. Artinya sebelum kalian ini, kakak-kakak kalian itu sudah juga mengikuti proses yang sama. Kalian harus bangga bisa ada di sini, ya, harus bangga. Nanti kalau masalah yang terpilih itu sekitar cuma 20, ya, yaitu yang nanti terseleksi masuk di PFA itu sendiri. Tapi PFA ini bukan cuma memilih sepak bola yang kita tahu. PFA ini juga kemudian sebenarnya dari seleksi yang kita lakukan ini, kami yakin nanti anak-anak ini akan menjadi

0: Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian warta berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Lima tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Di pukul 6.34 menit waktu Indonesia Timur, selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua. Ya, selamat pagi, semangat pagi saja ya. Kalau malam ada hujan ya sampai di pukul 5 pagi. Pagi ini matahari sudah menyinari pagi ini. Dan tentunya semangat pagi saja untuk semua pendengar yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di hari Jumat 10 Juli 2026. Tentunya untuk Anda yang bekerja di kantor-kantor pemerintah ya, ada EFA, WFA ya, sehingga mungkin Anda bekerja dari rumah ataupun yang lain ya yang masih terus beraktivitas, tentunya tetap semangat di pagi hari ini. Kita akan tetap terus menghadirkan informasi-informasi update untuk Anda.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada beberapa informasi dalam news magazine pagi ini akan saya hadirkan.

Ya, saudara pendengar Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat pagi, Nansa Moani, Bua Brenomi, Rasnewani, Raismawani, Renevoy, Arbu Bibie, Rokat Sebio. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 di mana saat ini Anda berada, yang tengah mempersiapkan diri dan juga menikmati sarapan pagi untuk Anda yang kembali akan beraktivitas. Dan pendengar, kita akan update bersama ada beberapa informasi dalam News Magazine pagi ini.

News Magazine pagi ini di antaranya, UMKM usulkan Border Trade Fair Papua digelar 5 hari. Gempa 4,5 mengguncang Jayapura tak berpotensi tsunami. Peringat itu tadi dua informasi yang mewakili informasi pada News Magazine pagi ini.

Ya, pendengar, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 2, maksud kami asisten 3 Sekretaris Daerah Papua, Susana Wanggai, mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurutnya, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung. Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik. Pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses.

Proyek gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura Papua pada Kamis 9 Juni kemarin 2026 pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 2,41 derajat lintang selatan dan 140,52 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat ketika 12 km timur Laut Sentani Kabupaten Jayapura dengan kedalaman 10 km. Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Justus Rumakik mengatakan gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar. Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di kota dan Kabupaten Jayapura dengan intensitas 3-4 mmi. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah pada siang hari oleh banyak orang. Hingga pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan aftershock. Setelah itu, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan akibat gempa tersebut.

Pendengar berita yang terakhir, Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura berharap pengurusan baru dapat menjadi mitra strategis dan mendukung pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sar mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap GAMKI terus berperan sebagai organisasi kepemudaan yang mampu mencetak kader berkualitas. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda. Pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan sendirian. Dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan Kota Jayapura. Rustan mengatakan pemuda harus tampil sebagai pelopor pembangunan dengan memberikan gagasan dan kontribusi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga digitalisasi. Selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pernyataan demikian tadi beberapa informasi dalam news magazine yang sudah dihadirkan dan sudah mengantarkan kita di pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua. Buat pace-mace, kakak-adik dorang yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi sebelum beraktivitas kembali. Iya, dan tentunya masih dalam suasana MPLS ya, buat penerimaan siswa baru di setiap sekolah yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Mambramo serta Sarmi. Semuanya selamat pagi saja, selamat mempersiapkan diri untuk kembali iya beraktivitas, buat guru-guru, buat siswa ya, seluruhnya selamat pagi saja, selamat menjalani aktivitas belajar mengajar di sekolah masing-masing.

0: gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.
3: Patroli. Patroli.
4: Patroli udara.
3: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
4: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
3: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
4: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
3: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
4: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
3: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
4: Ingat, utamakan keselamatan.
3: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang, mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirene bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita, dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Alwarin.
1: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
2: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bullying. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
1: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS selama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
1: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Secara serempak di tanggal 14

0: dari jenjang SD hingga SMA, dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
1: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS. Jadi menyaksikan serempak se-Indonesia sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
0: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Frans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
2: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya Anggota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa, birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan ya.
0: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
5: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
4: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
6: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan layanan kita kepada masyarakat.
4: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol DIY menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
7: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin bisa
8: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal.

0: Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Kuwungan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Kuwungan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Kuwungan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Kuwungan ini kan banyak banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Kuwungan.
0: Sementara itu Lurah Kuwungan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Kuwungan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
2: Saya merespon baik dan membuka diri karena bentuk kolaborasi itu kan, dan permasalahan yang ada khususnya di Kuwungan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Kuwungan.
0: Melalui kolaborasi ini, Kuwungan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
3: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran kebun binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
4: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
5: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah, kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimaksud khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrical show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
4: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
6: Dekat dari stasiun, Mas.
7: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
6: Dari Blora.
7: Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
6: Iya, kesini itu pengen naik kereta terus ke ini, Kebun Binatang Surabaya.
4: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur, hari Jumat 10 Juli 2026. Selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pagi ini ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan menemani suasana pagi Anda yang tengah menikmati sarapan pagi, baik itu informasi dalam informasi Papua Actuality, dan namun kita akan update dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan-perakirawan yang akan menemani pagi pendengar. Baik, selamat pagi saya untuk semua dan tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung dan bertahan cuma 3 kata dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, sudah 44 menit lepas dari pukul 7 pagi. Kita akan update informasi perakiran cuaca. Di ujung telepon sudah bersama perakirawan BMKG, Winona. Winona, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Silakan dengan laporannya.
1: Baik, selamat pagi kepada para pendengar setia Radio 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiran cuaca harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Serom, Sarmi, Mamiran Oraya, Biak Numpor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Sarmi, Mamiran Oraya, dan Supiori. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di pagi hari. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, untuk perairan Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Gitu Kak.
0: Iya, Winona, kita tahu bahwa kota Jayapura beberapa waktu ini jarang hujan ya. Bagaimana?
1: Betul.
0: Iya, bagaimana perkiraan cuaca kota Jayapura hari ini menurut rilis BMKG terkait minimnya potensi curah hujan di wilayah pesisir Papua?
1: Baik, hal ini terjadi karena adanya fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan intensitas curah hujan, kemudian masuk di musim kemarau juga begitu Pak.
0: Untuk wilayah distrik mana saja yang di kota Jayapura yang akan diprediksikan didominasi cuaca cerah berawan dengan curah hujan rendah minggu ini?
1: Kalau untuk di kota Jayapura hampir keseluruhan
0: kan? Hampir keseluruhan. Baik, terima kasih Winona untuk laporannya.
1: Baik, baik, terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Perkara demikian tadi laporan langsung bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura, Winona.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
3: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja, tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimana saat ini berada, sudah pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality pagi ini. Apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini, di antaranya

Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Calon Paskibraka Kota Jayapura ikuti pembekalan awal.

Pemprov Papua hibahkan 60 perangkat Starlink ke Kabupaten Jayapura. Itu tadi beberapa informasi dalam Papua Aktualiti pagi ini. Peringat saya awali dari pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Susana Wanggai mengatakan percepatan diperlukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. Pemerintah juga meminta setiap OPD segera melaporkan berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.

Pemerintah Provinsi Papua menghibahkan 60 perangkat internet satelit Starlink kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara secara terima serah terima di Sentani. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jerry Agus Judianto mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital di Papua. Menurutnya layanan internet berbasis satelit diharapkan mendukung pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan kampung. Jerry berharap pemanfaatan perangkat Starlink dapat memperluas akses informasi sekaligus mempercepat transformasi digital di Kabupaten Jayapura.

Padahal pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan bolding pra-pemusatan bagi calon anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2006 Kamis. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sar mengatakan kegiatan ini menjadi pembekalan awal untuk memperkuat karakter mental spiritual serta wawasan kebangsaan sebelum para peserta mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan mental sangat penting karena anggota Paskibraka mengemban amanah besar sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Kota Jayapura Adam S. Rumbiat menjelaskan Paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Tahun ini satu peserta lolos sebagai calon Paskibraka Nasional, 6 orang mewakili Provinsi Papua, dan 30 orang ditetapkan sebagai calon Paskibraka Kota Jayapura, meski 2 peserta mengundurkan diri. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh calon anggota Paskibraka siap menjalankan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: Berkat demikian tadi beberapa informasi dalam News Magazine yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda dan sudah menghantarkan kita di pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sekian aktualiti Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah berdengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Peringkat sekarang sudah pukul 8.22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu untuk semua pendengar Pacema, Cikaka Derong yang saat ini ya dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas dan mungkin juga baru bergabung. Iya.

Menghadirkan rangkaian informasi dan inspirasi pagi ini. Pendengar meminta perhatiannya untuk beberapa informasi pengumuman yang penting untuk Anda semua. Ya, pendengar, saya awali dari pemerintah Kota Jayapura. Pengumuman dari pemerintah Kota Jayapura dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan mahasiswa baru beasiswa Pemda Kota Jayapura. Isi pengumuman informasi pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA atau SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi tersedia Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS sebanyak 15 mahasiswa dengan prodi prodi perikanan 3 orang, prodi pertanian 2 orang, prodi peternakan 3 orang, prodi teknik sipil arsitektur, teknik sipil bangunan 3 orang, prodi kedokteran pendidikan dokter 1 orang, pendidikan dokter gigi 1 orang, dokter psikologi 1 orang, dokter hewan 1 orang. Persyaratan untuk umum Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS sebagai berikut: fotokopi ijazah SMA atau SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku atau Ondoafi setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Program kerjasama Pemda Kota Jayapura dengan Politeknik Penerbangan Jayapura sebanyak 15 orang dengan prodi prodi manajemen terminal bandara 10 orang, prodi teknisi listrik bandara 5 orang. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada hari Rabu hingga 8 pada hari Rabu hingga Jumat, baik itu 8 sampai 10 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di ruangan Sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura PLT Sekretaris Yopi Yoram Hanwebi SPD MPD. Pengumuman selanjutnya dari Panitia MTQ 31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Pertandingan akan dimulai tanggal 14 Juli 2026 dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema mewujudkan generasi Qurani yang adaptif di era digital merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera, dan harmonis. Selamat datang buat kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Quran. Pengumuman selanjutnya berasal dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia DPD IKPEKSI Provinsi Papua, ditujukan kepada putra-putri yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan sekitarnya. Telah dibuka
telah dibuka pendaftaran.

Dan pemagangan ke Jepang pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada sekretariat panitia yang beralamat di Jalan Pasifik Indah Kompleks Belka Jayapura Aula Jayapura atas nama Ketua DPD IKPEKSI Papua Pelaksana Tugas Aquila A. Nicanor F. Daufera S.I.P.

0: Informasi yang terakhir dari Perkumpulan Keluarga Seruwi Laut PKSL Aruisai Provinsi Papua. Pengumuman berasal dari Badan Pengurus Organisasi Perkumpulan Keluarga Seruwi Laut PKSL Aruisai Provinsi Papua di Jayapura. Ditujukan kepada seluruh pengurus PKSL, ketua dan seluruh pengurus perwakilan Dewan Adat Aruisai di Tanah Tabi, seluruh orang suku Aruisai di Tanah Tabi, seluruh anak mantu, ipar-ipar dan yang bertalian dara. Isi pengumuman bahwa sebagai umat Allah seperti maksud kami sebagai bahwa sebagai umat Allah patut kita memuji dan membesarkan namanya karena kasihnya yang tak pernah putus dalam kehidupan ini, seperti yang kita rasakan dalam kerukunan keluarga besar Aruisai yang ada di atas Tanah Tabi. Diberitahukan bahwa ibadah pertama untuk mengunjungi keluarga besar Aruisai di Kabupaten Gerom akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 14 atau jam 2 siang sampai dengan selesai bertempat di rumah keluarga Ibu Charles Gusbager di rumah keluarga Ibu Charles Gusbager Antaribaba dengan alamat Kampung Warkwana, Distrik Arso Kota. Ibadah akan dilayani oleh Liturgis Penatuan Bapak Eli Wahyoi SH dan Pelayan Firman Bapak Pendeta Christian Aba STH MTH selaku Ketua Klasis Kabupaten Gerom. Hal-hal yang perlu diperhatikan, Badan Pengurus menyiapkan angkutan pergi dan pulang, titik penjemputan mulai dari arah BSJ dan waktu pukul 10 waktu Indonesia Timur. Wilayah Waena, lampu merah perempatan Waena, wilayah AB di depan lingkaran, wilayah Kota Raja depan halte Gereja Peniel, wilayah Hamadi pangkalan ojek Hamadi Tanjung, maksud kami pangkalan ojek Hamadi Gunung dan lapangan tunas muda Hamadi, wilayah Gajah Putih depan Polsek KP 3 Laut, wilayah APO halte bis APO atau depan kantor Polda Papua, wilayah Dok 8 depan toko Iwan dan biliar Dok 8 bawah, wilayah BSG depan SPN Polda Papua. Demikian pengumuman ini atas perhatian dan kehadirannya disampaikan. Terima kasih, tertanda Sekretaris Umum. Baik, pria, demikian tadi dari beberapa informasi pengumuman dalam ruang layanan masyarakat yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda. Tentunya di 32 menit lepas dari pukul 8 pagi, saya masih menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi tentunya masih dari portal resmi kami yaitu rri.co.id. Iya, selamat pagi saya untuk semua dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Mandi, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
1: hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh. Bukan saya. Nanti mama ku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Eh, bapak, kau dengar
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kau siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan